0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita suasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita suasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati laporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pertija RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat, mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di

0: Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan layak terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bau fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin di Tim Nabi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah masing-masing dan silakan.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jemaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena satu jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya.

0: maksimal dengan petugas. Ada yang tanda jual satu atas nama panik kita sendiri itu karena sakit ya. Terus yang satu yang meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang dua jadi 4-4-3. Di total 19.
1: Dan menurut Ahmad Khotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekadar Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: Jatara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalat insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026?
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, Stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek

0: Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya, peringkat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah dipukul 9:51. Nah, untuk Anda semuanya, kali ini kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke, ada Harun Ar-Rasyid yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Ya, di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Ya, halo, selamat pagi Harun.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Amin. Oke, Harun, terkait juga dengan perkiraan cuaca ya untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026 ini diperkirakan oleh BMKG akan seperti apa cuaca ini, Harun? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Harun Ar-Rasyid, inilah informasi perkiraan cuaca selengkapnya. Baik, kita awali informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini, di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan kondisi cuaca terjadi hujan dengan intensitas ringan. Siang hari nanti diperkirakan juga masih terjadi hujan dengan intensitas ringan. Malam hari juga akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Serta dini hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 75 sampai 98%. Arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Selanjutnya, kita beralih ke informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini diperkirakan di wilayah Kabupaten Mapi, diperkirakan kondisinya berkondisi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Dan siang hingga dini hari nanti diperkirakan di wilayah Mapi akan berkondisi hujan dengan intensitas ringan. Serta suhu udara hari ini di wilayah Mapi berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 sampai 98%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Selanjutnya, untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke, untuk cuaca pagi hari ini diperkirakan berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Malam hari nanti diperkirakan akan berkondisi berawan. Dan dini hari diperkirakan juga masih berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini

0: 1,25 meter. Perairan laut Yosudarsu diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Terakhir kita masuk ke informasi perakiran pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat di pesisir pantai, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi pada pagi hari setinggi 3,5 meter pada pukul 9.00 WT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 4,7 meter pada pukul 21.00 WT. Untuk surut minimum pertama akan terjadi pada sore hari setinggi 2,3 meter pada pukul 15.00 WT. Dan surut minimum kedua akan terjadi pada dini hari nanti setinggi 1,4 meter pada pukul 5.00 WT. Kemudian untuk informasi perakiran cuaca esok hari, Jumat 26 Juni 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat dan wilayah Mapi diperkirakan terjadi hujan ringan, sedangkan di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Arhaludin Arasif, perakiran hari ini undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di perangguran cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Harun atas laporannya dan sukses selalu bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Harun.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Ya, mendengar demikian tadi laporan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Harun Ar-Rasyid. Nah, pendengar di manapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Merauke dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur kami akan ajak Anda untuk mendengarkan program Gerakan Membangun Papua atau GMP. Ya, ini dengan topik pada pagi hari ini yaitu bukan sekedar tilang ya, Satlantas Yapen mengajak membangun budaya tertib berlalu lintas, pendengar. Oke, untuk Anda semuanya tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Tadi kami habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang.

0: Ina, tak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
0: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada kami. Kalau ada yang pegang begitu, kami harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar kami, ya nak ya.
1: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain kami. Kami sayang banget sama Bunda.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti yaitu program Gerakan Membangun Papua dari RRI Serui. Selamat mendengarkan.
1: Menerbitkan laporan polisi itu berarti dia masuk di kategori luka berat sampai meninggal dunia. Itu LP-nya itu sudah ada di sekitar 30 LP, Pak. 30. Itu luka berat atau meninggal dunia. Oh, iya. Sedangkan kalau untuk kecelakaannya sendiri itu semuanya ada di sekitar 70-an.
2: 70.
1: Iya, tapi itu tidak ada LP-nya, Pak. Jadi tidak ada LP itu berarti itu biasa luka-luka ringan saja, oh, tapi tetap ada kecelakaan. Kerugian materialnya biasa itu di bawah-bawah 500 ribu atau 1 juta. Begitu.
2: Baik sekali. Ya, berdengar setiap program 1 RRI Serui kami nantikan ya. Atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 kali, juga melalui chat WhatsApp kami di 0821 9091 6761. Saudara pendengar, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana cara Kamsel menyampaikan edukasi agar masyarakat memahami aturan lalu lintas bukan sebagai beban tetapi kebutuhan?
3: Jadi dari unit Kamsel sendiri, untuk sasaran utama, kami tetap melakukan edukasi atau memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memahami atau menghormati, menghargai sesama pengguna pejalan raya. Yeah. Di sini juga kami sering menyambangi pemuda atau pelajar-pelajar yang khususnya kadang biasa habis pulang sekolah kami nyambangi, kami memberikan edukasi untuk apa keselamatan berkendaraan. Di sini juga kami mendukung dengan efisiensi ekonomi, kebutuhan terhadap batas muatan dan kelayakan. Mungkin di sini para pendengar sekalian, mungkin kita lihat berapa pangkalan, khususnya di pangkalan mobil pickup. Biasanya dorong pakai muatan itu yang melebihi kapasitas, namanya overload. Jadi kadang di sini kalau kami tegur, mereka bingung juga. Kadang kami memberikan pemberitahuan, edukasi kepada mereka. Tapi ya namanya setahu masyarakat Serui ya begitu sudah.
2: Anggap biasa saja.
3: Jadi tiap hari kami begitu. Kegiatannya begitu.
2: Baik sekali. Nah, Pak Leovel, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi Satlantas Yapen dalam membangun kesadaran masyarakat ini?
3: Kami kembali lagi, kami tetap memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat. Karena kalau mau lihat sekarang kami tidak bisa tutup mata juga. Walaupun kami sering menghimbau di beberapa pangkalan, kami sampai datang ke sekolah-sekolah, tapi yang terjadi memang tingkat kecelakaan terlalu tinggi. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, 2 bulan ini sudah mencapai berapa pakan kita pula?
1: Untuk Kepulauan Yapen, untuk LP yang LP itu ya kan, kalau ada terbit LP itu kan berarti luka berat sampai luka meninggal dunia. Itu sudah terbit sekitar 30 LP.
2: 30 LP.
1: Siap.
2: Dalam 2 bulan ini ya?
1: Kalau dalam 2 bulan ini itu yang luka berat ada sekitar 4, meninggal ada sekitar 3. Itu yang meninggal 3.
2: 3 meninggal dunia. Baik sekali. Nah, Pak Leovel, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi dan mengapa budaya tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku, bukan hanya melalui pengawasan polisi?
3: Baik, terima kasih. Jadi, budaya tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku dan kesadaran diri agar kepatuhan tetap berjalan tanpa harus diawasi oleh petugas. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut pada polisi, karena kepatuhan yang didasari tanpa adanya pengecualian aparat yang ada di jalan raya, mungkin begitu.
2: Baik sekali. Bagaimana cara mengukur bahwa edukasi keselamatan yang diberikan kepada masyarakat mulai memberikan perubahan ini?
3: Di sini mungkin dari unit Kamsel khusus di Satlantas Polres Kepulauan Yapen, kalau cara mengukur mungkin tidak bermuluk-muluk. Kita tahu kita punya pengendara di Kota Serui, khususnya pengendara roda 2 ini, kadang kalau jam 8 ketemu polisi jaga atau strong point pagi, mereka tertib sekali berlalu lintas. Tapi begitu kita pergi dari pos-pos gatur, selesai.
1: Semua tidak pakai helm.
3: Tapi tetap kami terus memberikan edukasi itu. Jadi kami mungkin tolak ukurnya simpelnya di situ saja. Mungkin para pengendara ini mungkin untuk kelengkapan pribadinya khususnya helm, itu saja yang kami ukur. Tapi sementara ini mulai berjalan setengah lah.
2: Berarti jam 7 ke jam 8 itu sopannya minta ampun.
3: Sopan. Sangat luar biasa dong sopan.
2: Terlepas dari jam 8 ini
3: selesai. Pokoknya tidak ada lagi polisi di jalan. Pokoknya intinya begitu, polisi lalu lintas di jalan.
2: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada, kami nantikan ya. Atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 3293 kali, dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Saudara, Polri yang presisi bukan hanya slogan, tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ke Pak Rudi lagi nih. Pak Rudi, masih ditemukan pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan sebelum seperti helm. Apa resiko terbesar dari kebiasaan tersebut ini?
1: Tentu kita tahu bahwa organ tubuh yang paling vital itu adalah kepala. Ketika ada benturan kepala sekecil apapun, itu akibatnya fatal. Dengan menggunakan helm sesuai standar nasional, itu bisa menekan kematian itu, angka kematian itu sebesar 40%. Yeah. Jadi sangat penting sekali untuk kita menggunakan helm. Cuma memang saya lihat itu kesadaran di khususnya di APN itu masih sangat rendah untuk menggunakan helm. Banyak saja alasannya. Alasan yang pertama, cuma dekat, helm rambut basah, kan tidak rasional sekali untuk
2: apalagi, itu. Apalagi kalau di sini cuma cemil
1: di situ saja. Itu yang paling banyak di lapangan. Kita saat kita tang, kenapa tidak pikir awam cuma di depan situ saja. Tahu-tahu oke sudah simpan motor pergi ambil helm. Rumah di mana kan dekat jalan kaki. Rumah di Mantembu. Ah selesai. Jalan kaki sudah.
2: Baik sekali. Nah, menggunakan helm ASN ini Pak Rudi. Terlihat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini banyak, selain menggunakan helm ASN, helm bangunan pun harus dipakai.
1: Iya, helm, kadang mereka juga kadang masih pakai helm bangunan, helm sepeda, itu juga masih kita temukan. Ditegur hari ini, besok tertib, lusa sudah selesai, kembali lagi.
2: Hapus semuanya. Baik, Sali. Pak Rudi, bagaimana penanganan Satlantas terhadap pengendara yang belum memiliki kelengkapan administrasi seperti SIMIN?
1: Kalau kita temukan di jalan, Pak, pada umumnya itu kita langsung lakukan penindakan, Pak. Itu, tapi pada saat melakukan itu pasti kita melakukan sweeping. Kita melakukan penindakan, setelah itu kita arahkan untuk melakukan untuk ketika umurnya sudah cukup, kita arahkan untuk pembuatan SIM. Kenapa SIM itu perlu, Pak? Saya garis bawahi di sini. Tidak memiliki SIM itu adalah sebenarnya perbuatan melawan hukum di jalan. Kenapa? Karena berkendara di jalan raya itu membahayakan orang. Ketika kamu sudah punya SIM, itu berarti kan kamu sudah legal. Kita tahu kalau orang yang sudah punya SIM itu pasti ada ikut ujian mengetahui aturan lalu lintas yang benar, yang bagaimana. Cuma bukan sekedar gas, rem, belok kanan, belok kiri, bukan sampai di situ. Tapi kita harus tahu aturan lalu lintas itu, ini dilarang belok, ini dilarang berhenti, kode lampunya ini apa, itu kan kita harus tahu. Tapi kadang kalau kita di lapangan, begitu dapat tanya, SIM-nya mana? Ini Bapak punya motor. Ya, saya tanya, SIM kamu mana? Ya, Bapak punya motor. Tidak, ini kelengkapan pribadi kamu, SIM mana? Bapak yang punya motor, Om. Saya cuma bawa. Saya mau bicara apa lagi?
2: Jadi itu salah satu alasan terbaik ya?
1: Alasan terbaik sekali.
2: Baik sekali. Pak Rudi, dalam beberapa kasus kecelakaan melibatkan kendaraan yang dikendarai anak di bawah umur nih, bagaimana Gakum menyikapi persoalan ini?
1: Itu yang sering kita sering dapat. Ketika kita dapat anak pengendara di bawah umur itu, kita langsung amankan kendaraannya, Pak. Setelah kendaraannya diamankan, kita panggil orang tuanya. Kita serahkan kendaraannya ke orang tuanya. Tapi sebelum kita serahkan, kita kasih edukasi. Dampaknya ini anak di bawah umur kalau terlibat kecelakaan, kira-kira bagaimana ke keluarga itu bagaimana. Tahu tidak risikonya kayak apa. Anak ini kan pasti punya cita-cita. Kalau tidak tercapai cita-cita itu karena kecelakaan, kira-kira bagaimana. Itu. Kadang juga pimpinan kami, Bu Kasat sendiri, kadang karena anak-anak dua umur sudah, ibu bilang, sudah kalian menyanyi lagi Indonesia Raya, kasih hiburan-hiburan sedikit, tapi tetap edukasi utama itu panggil orang tuanya, kasih edukasi. Karena yang betul-betul mengawasi anak itu adalah orang tua. Gitu, Pak. Jadi kita harus lebih tekankan kepada orang tuanya, Pak. Begitu.
2: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, ini pertanyaan juga sangat penting ini. Bagaimana dengan Satlantas melihat kendaraan yang non bersubsidi mengendarai kendaraan di jalan raya ini, seperti sepeda cas yang saat-saat ini juga dapat mengganggu sekali lalu lintas ini?
1: Jadi ketika kalau yang namanya pengendara Cas itu kan tidak diperuntukkan untuk di jalan raya, Pak. Hmm. Itu kan sebenarnya cuma di lokasi perumahan, di gang-gang. Ketika kita dapat, itu sudah aturannya ada jelas, Pak. Ketika kita dapat, kita tahan, Pak. Hmm. Kita tahan, panggil tetap orang tuanya lagi. Kita jelaskan lagi. Tapi di Seru ini kadang saya juga lihat bukan orang tua lagi yang pakai. Kadang orang bukan anaknya lagi yang pakai, kadang orang tuanya juga yang pakai.
2: Benar, benar.
1: Kadang kita langsung panggil ke staf, Bu. Saya besok masih jaga di sini, Bu. Hmm. Saya tidak mau lihat Ibu lagi pakai kendaraan-kendaraannya, tidak bisa di jalan raya, Bu. Ini harusnya di lorong perumahan. Hmm. Oh iya, iya, ya sudah. Tapi besok memang tidak lewat lagi.
2: Bahkan kami yang mengendarai kendaraan di belakang pun harus dimarahi dengan yang
1: begini. Iya, karena mereka kan kendaraan pakai sepeda listrik itu merasa kayak mereka pakai motor di jalur tengah. Tidak merasa, wah ini bukan jalurnya, tetap di jalur tengah.
2: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, apa kendala terbesar yang dihadapi petugas dalam menegakkan aturan lalu lintas di lapangan ini?
1: Itu kita tahu, Pak. Contoh di Seru itu masyarakat masih menganggap aturan lalu lintas itu seperti tidak penting, Pak. Mm-hmm. Contoh, kapan hari itu Kanit Patwal sempat berdiri stop di lampu merah. Yeah. Ini ada motor lewat tidak pakai helm, lambung, syung, terobos lampu merah. Ya sudah dikejar. Jadi sebenarnya di sini rasa kurang apa ya, kurang dewasa untuk berlalu lintasnya itu masih kurang, Pak. Saya lihat. Seandainya kalau kita tertib-tertib saja itu kan pasti kan tidak kayak begitu. Pasti iya. Dengan sendirinya otomatis itu kecelakaan lalu lintas itu juga pasti rendah, Pak.
2: Rendah.
1: Cuma karena kebanyakan anak-anak ini cuma tahu gas rem sudah dikasih pakai motor jalan. Nanti ada kecelakaan, bantulah laporan polisi untuk cover biaya pengobatan, baru kita kasih pengawasan. Ini kan kesalahan orang tua juga. Mm-mm. Kurangnya pengawasan.
2: Okay, baik sekali. Nah, Pak Rudi, bagaimana Satlantas memastikan penegakan hukum tetap memberikan pemahaman, bukan hanya memberikan hukuman ini?
1: Jadi sama seperti tadi yang Pak Kanit Kamsel bicarakan, Pak, kita selalu mengutamakan edukasi. Edukasi dan memberikan kira-kira dampaknya ini kalau anak bapak atau ibu, contoh kalau yang anak di bawah umur ya, Pak. Kalau dia terjadi kecelakaan itu dampaknya seperti apa? Terus kira-kira nanti kalau dia punya cita-cita itu tersampai ke tidak kalau dia sampai cacat. Selalu kita kasih edukasi-edukasi begitu, Pak. Terus setelah itu kadang juga kami kasih pernyataan untuk konsekuensinya agar tidak mengulang kembali, Pak. Begitu.
2: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, keselamatan masyarakat di jalan raya adalah amanah. Mulai yang dijaga dengan disiplin, integritas, dan dedikasi. Saya ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana pendekatan Kamsel kepada orang tua agar lebih memahami tanggung jawab dalam mengawasi anak saat berkendara ini?
3: Baik, di sini mungkin sekalian di sini saya mau sampaikan kepada khusus para keluarga yang ada di Kabupaten Kepulauan Apen yang lagi mendengarkan ini apa?
2: Siaran Pro 1
3: ini. Untuk kami pun kegiatan pendekatan, kami selalu melakukan edukasi juga.
2: Edukasi
3: selalu menjambangi beberapa ada komunitas dan sebagainya khusus ini. Dengan di sekolah, kadang pun kami melakukan edukasi atau himbauan di sekolah, kami dengan kegiatan itu kami langsung mengundang komite. Itu beberapa komite itu termasuk orang-orang tua. Di sini kami juga menyampaikan untuk masalah apa para pelajar yang untuk memahami apa penggunaan kendaraan ini. Mungkin di sini pendekatan keamanan yang kami sampaikan di sini untuk orang-orang tua, sekaligus juga saya mau sampaikan di sini kebiasaan yang sayang anak yang sampai mau ke sekolah juga untuk kasih kunci motor, mungkin dong pikir baik-baik dulu. Mungkin di situ, karena kebanyakan yang kita jaga di jalan juga ini selalu setiap pagi kita lihat itu anak-anak sekolah saja. Ya, dan yakin dan percaya itu bukan anak-anak yang sudah punya SIM, pasti belum punya SIM semua.
2: Bahkan paling banyak di bawah umur ya.
3: Nah, jadi kalau kita pas jaga di jalan kami tangkap, kami tetap seperti yang tadi Pak Kanit Gakum bilang, kami panggil orang tuanya. Kadang kami memberikan edukasi, tapi ada juga orang tua yang memang lebih mementingkan kelancaran mungkin sekolah untuk anaknya. Jadi tetap mengizinkan. Kebanyakan ada orang tua yang begitu. Maksudnya kita tegur malah mereka sampaikan begitu. Nah, jadi kadang orang bilang ini bukan kampung motor, ini kampung motor. Jadi kadang tak sampaikan begitu juga.
1: Ada lagi tambah, ada bantuan beli motor kan?
3: Ada juga bahasa begitu, tapi tetap kami memberikan edukasi yang baik. Bahwa untuk orang tua itu sangat berperan penting sekali untuk keselamatan depo anak. Maksudnya khusus untuk yang mengendarai kendaraan. Mungkin begitu saja.
2: Sayang anak tapi ingat bahwa keselamatan itu penting.
3: Ya, mungkin mengendarai.
2: Baik sekali. Nah, Pak Lovel, mengapa pelajar menjadi kelompok penting dalam program edukasi keselamatan lalu lintas ini?
3: Kebetulan di akhir-akhir selama saya pribadi bergabung di lalu lintas, 2 bulan terakhir ini kecelakaan yang terjadi khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen itu memang berdampak sekali. Itu kejadiannya kebanyakan dari para pelajar. Sedangkan para pelajar ini kita tahu mereka jadi tolak ukur juga untuk pembangunan masa depan, untuk kedepannya. Mungkin begitu.
2: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Suri, kami juga nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 32 999, dan juga Anda dapat berpartisipasi melalui chat WhatsApp Pro 1 ya. Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi terkait lalu lintas, dan saat ini saya sudah terhubung bersama penelpon pertama ya di pagi ini dari Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat pagi. Halo,
4: selamat pagi presenter, selamat pagi kedua narasumber. Baik. Dengan Pak Otis di bawah kaki gunung ke Joni. Pak Otis langsung masuk dengan pertanyaan saja. Edukasi-edukasi yang dilaksanakan oleh petugas lantas selama ini, tingkat kesadaran masyarakat sudah mencapai berapa persen dalam berlalu lintas? Itu pertama. Yang kedua, tingkat kecelakaan yang akhir-akhir ini di bawah umur itu berapa persen? Nah, yang berikut, ada berapa jumlah kendaraan motor di Kabupaten Kepulauan Yapen dan mobil di Kabupaten Kepulauan Yapen? Karena jumlah kendaraan yang begitu banyak, maka tingkat kecelakaan pun juga tinggi. Terima kasih Pak Otis Rangkuto dulu.
2: Baik sekali. Terima kasih juga untuk Pak Otis sudah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan ini langsung ditanggapi.
1: Baik.
2: Siapa dulu nih Pak Rudi?
1: Saya tanggapi yang tingkat berapa persen kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebenarnya yang menjawab ini itu sebenarnya bukan dari kami. Itu adalah nanti dari Pak Kanitra Giden. Cuma berhubung beliau lagi sakit berobat di Jayapura, jadi saya tidak bisa menjawab persis seperti itu. Cuma memang kalau di lapangan, kalau kita lihat itu sekarang itu paling banyak kendaraan luar dibanding kendaraan resmi yang terdaftar di Samsat. Itu cuman ya itu, kadang kalau kita tindak di sini, serunya kan kecil. Baku kenal lagi. Paling kalau kita mau tindak sesuai aturan kan, kasihan. Tambah lagi lihat posisi ekonomi kayak begini. Itu. Terus kalau yang tadi pertanyaan yang kedua, tingkat kecelakaan itu, untuk anak di bawah umur itu kecelakaan itu rata-rata sekitar 50%. Tapi yang paling fatal itu semua dipengaruhi oleh minuman keras. Jadi kecelakaan rata-rata itu disebabkan karena minuman keras. Itu mungkin yang satu dari Berpaleo yang jawab.
3: Untuk survei apa?
2: Sosialisasi
3: apa tuh?
1: Sudah berapa persen tingkat kesadaran?
3: Kebetulan kami di sini untuk tingkat surveinya kami belum punya sama sekali datanya. Hanya yang tadi seperti yang awal pertama saya sampaikan, tingkat kesadaran masyarakat ini yang simpel sekali yang kami lihat itu masalah dorong nanti untuk kelengkapan berubah di dalam menggunakan kendaraan itu, yaitu terutama helm, terus dalam patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam hal ini mungkin di lampu merah, mungkin orang tahu lampu-lampu. Tapi memang di akhir-akhir ini, kemarin kami sempat edukasi, tapi dengan jelang piala dunia ini, rata-rata yang terjadi kita punya itu buyar semua. Karena kebanyakan ada yang nonton yang terjadi seperti Pak Kanit Gakum bilang, dalam keadaan mabuk, kadang dorang lari,
2: mengonsumsi alkohol.
3: Jadi memang untuk apa kita orang punya untuk survei sendiri untuk memastikan tingkat berapa persen kepatuhan masyarakat ini, kami belum punya sama sekali. Jadi kita hanya mungkin di YAPEN ini hanya bisa lihat dari situ saja, contoh-contoh kecilnya di situ saja, mungkin demikian.
2: Baik sekali, barangkali itu sudah jelas sekali penjelasan dari kedua narasumber pagi ini terkait pertanyaan yang dilantunkan oleh Pak Otis tadi. Baik, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana strategi Kamsel menghadapi kebiasaan masyarakat yang masih menganggap pelanggaran kecil sebagai hal biasa ini?
3: Kembali lagi Pak Moderator, kami tetap memberikan himbauan, memberikan edukasi, menjelaskan bahwa apa semua yang dong lakukan ini memang pelanggaran. Tapi kadang setiap kegiatan yang kami buat, macam kita sweeping, kami kumpul, harusnya memang penindakan, tapi kami selalu sering bawa untuk memberikan edukasi. Jadi kembali untuk masyarakat ini memang agak susah ya, masih begitu.
2: Baik sekali. Nah, apa peran sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam mendukung kampanye keselamatan berlalu lintas?
3: Jadi dari Kamsel sendiri mungkin punya program, ada program Go to School. Di situ tiap hari Senin kami menjamangi sekolah-sekolah, memberikan edukasi untuk tata tertib berlalu lintas. Terus memberikan pengenalan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Mungkin begitu.
2: Baik sekali. Nah, bagaimana cara menanamkan pemahaman bahwa keselamatan di jalan berkaitan langsung dengan melindungi keluarga dan orang lain?
3: Ya, itu sudah. Tetap kami memberikan edukasi. Salah satu sarana yang kami buat ini sekarang ini mungkin ya, di RRI Pro 1 ini. Kami memberikan edukasi langsung begini. Karena mohon maaf, saya juga baru bergabung. Saya juga belum tahu berapa kali moderator dari lalu lintas datang bergabung. Tapi salah satunya ya ini sudah. Kami selalu menghimbau begitu.
2: Tahun lalu itu kita sering komunikasi dengan laporan lalu lintas. Namun akhir-akhir ini mungkin belum ada kerjasama ya. Baik, saya kembali ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, apa perubahan perilaku pengendara yang paling diharapkan Satlantas YAPEN dalam menciptakan jalan yang lebih aman ini?
1: Tentu yang kita harapkan adalah kesadaran penuh dari pengguna jalan sendiri. Di sini coba kita harus bandingkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk diri orang lain juga, sesama pengguna jalan. Begitu. Jangan selalu berlang, ada polisi di depan baru saya mau tertib berlalu lintas. Karena kecelakaan juga di depan tidak melihat ada polisi atau tidak. Gitu. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, ketika kita betul taat dengan aturan lalu lintas, itu kemungkinan besar kita juga terhindar dari kecelakaan. Kuncinya di situ, Pak.
2: Apalagi sekarang-sekarang ini kan banyak yang menganggap remeh ini.
1: Iya, itu.
2: Tidak sadar untuk keselamatan ya. Baik sekali. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi membantu kepolisian menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas nih, Pak?
1: Ketika ada seperti yang dicurigai, Pak, itu laporkan saja yang ke kepolisian. Apabila macam seperti kalau dilihat di situ ada anak-anak nongkrong suka angkat-angkat ban, itu bentuk bantuan dari masyarakat itu cukup melaporkan ke kami, kan bisa dikontak 110. Nah, itu petugas pasti di penjagaan bisa langsung berkoordinasi dengan petugas piket laka lantas untuk langsung mendatangi TKP. Setidaknya sampai di sana mereka bisa membubarkan anak-anak yang di situ. Itu bentuk bagian dari bantuan dari masyarakat untuk menertibkan menertibkan berlalu lintas di jalan raya.
2: Dan paling banyak itu di jalur 2 ini.
1: Iya, itu jalur 2 yang paling utama.
2: Nah, Pak Rui, apa langkah yang dilakukan Satlantas untuk menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di masa mendatang ini?
1: Masa mendatang sampai yang saat ini juga itu, Pak, kita sudah ada namanya itu melakukan patroli. Jadi seperti mungkin para pendengar semua tahu, kalau setiap malam itu anggota lalu lintas sendiri itu di atas jam 9 sampai jam 1 malam itu melakukan patroli blue light. Ya, itu patroli blue light itu mereka patroli di daerah-daerah rawan kecelakaan. Terus daerah-daerah anak-anak sering nongkrong gitu. Dan memang sangat efektif, karena di jam 9 sampai jam 1 malam itu angka kecelakaan setelah kita evaluasi itu sangat nihil. Sangat tidak. Tetapi setelah itu kejadiannya laka itu bisa muncul di jam 4, jam 5. Dan itu rata-rata semua di bawah pengaruh minuman keras. Dan ada juga yang sampai MD.
2: Meninggal dunia. Baik sekali. Nah, apa langkah yang dilakukan Satlantas menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di dalam Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga bagaimana Gakum melihat pentingnya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menekan kecelakaan ini, Pak?
1: Jadi kalau kita melihat itu, Pak, kepolisian itu nggak bisa bekerja sendiri di jalan raya, Pak. Kita harus tahu bahwa masyarakatlah yang paling banyak menggunakan jalan raya itu. Dimana kalau kita lihat pergerakan masyarakat itu kan sangat pasti, apalagi di jam-jam tertentu, mulai masuk kantor, pulang kantor, jam anak sekolah, itu sangat banyak sekali, Pak. Angka kecelakaan itu bisa menurun. Intinya itu kuncinya kalau kita tertib berlalu lintas,
2: Pak. Tertib berlalu lintas.
1: Kuncinya di situ saja, Pak. Kalau tidak tertib berlalu lintas, apalagi di Seru ini rata-rata kecelakaan karena dipengaruhi minuman keras.
2: Baik. Nah, Pak Rudi, apa pesan khusus Gakum Satlantas Yapen bagi pengendara agar menjadi keselamatan bagi setiap pengendara untuk tetap diprioritaskan ini?
1: Mungkin untuk pendengar semua sekalian, perjalanan sampai di tujuan itu bukan utama untuk buru-buru, Pak. Lebih bagus lambat tapi sampai selamat dengan tujuan di rumah. Kita harus ingat bahwa keselamatan kita itu orang rumah ada tunggu. Menunggu kita di rumah. Gitu. Jadi kita pulang itu kan pasti dengan cerita, tapi kalau kita buru-buru tuh untungnya juga apa sampai terlibat kecelakaan di jalan, kan tidak ada. Gitu.
2: Baik sekali. Mungkin saya lebih mendalami lagi tentang pesta sepak bola dunia, ya, Pak. Barangkali ada edukasi sedikit untuk peserta konvoi ini. Seringkali itu mengugal-ugalan di jalan ini hingga menghalangi pemilik jalan raya yang di sebelah ini.
1: Iya, jadi memang saat ini tuh memang kalau kita tegakkan aturan pada saat konvoi itu sangat mustahil sekali karena
2: keajaiban.
1: Mereka punya bahasa 4 tahun satu kali, sekali-sekali kok. Kenapa
2: 4 tahun sekali
1: baru, kenapa model kayak begini? Kalian aduh banyak sekali bahasa. Jadi memang penekanan dari pimpinan yang maintain setiap ada kegiatan konvoi itu dari lalu lintas melakukan pengawalan. Terus mereka memasukkan surat, terus tetap kita kawal. Sampai selesai, finish di mana, langsung kita lakukan pembubaran. Tentunya pembubaran itu secara tertib begitu.
3: Saya tambahkan saja, khusus untuk yang apa pengendara yang melakukan konvoi, sudah ada beberapa kejadian, ada di Wamena, ada di Sorong. Bagi teman-teman yang mungkin mau nanti melakukan konvoi untuk benderanya, bendera-bendera, karena kemarin yang terjadi di Sorong, bendera saking panjangnya masuk dalam ranti langsung tercekik,
2: bahkan anggota Polri ya.
1: Anggota Polri.
3: Maksudnya di sini sama sampaikan juga begitu. Jadi untuk kita sama-sama saling mengingatkan.
2: Mungkin begitu saja. Itu sebagai edukasi ya untuk peserta konvoi. Ingat bahwa bendera itu cukup. Jangan terlalu panjang lebar. Cukup disorong saja yang terlilit ya.
3: Memang lucu tapi memang sudah ada kejadiannya begitu memang ya.
2: Bagaimana? Itu jalannya ya. Baik sekali. Saya ke Pak Leovel nih, Pak Leovel. Kebiasaan apa yang paling sederhana tetapi memiliki dampak besar dalam menjaga keselamatan di jalan raya ini?
3: Kebiasaan saya ingatkan dan menghimbau kepada teman-teman yang lagi mendengarkan Pro
2: Satu
3: RRSRUI, kebiasaan yang paling dampak itu untuk teman-teman pada saat mengendarai kendaraan, minimal dia harus tahu jaga jarak, terus menggunakan standar helm yang baik. Mungkin itu saja, saya kira begitu.
2: Baik sekali. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam menjadikan tertib berlalu lintas sebagai bagian dari budaya sehari-hari?
3: Kalau untuk peran masyarakat sendiri, kebetulan memang kita tetap mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita akan bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang, jadi setiap kegiatan pun kami tetap libatkan masyarakat. Jadi memang harapan kami untuk dengan masyarakat, libatkan masyarakat untuk membantu menyebarluaskan edukasi yang kami sampaikan. Mungkin begitu.
2: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program Satu RRI Serui dan juga Anda yang saat ini tonton YouTube channel RRI Serui. Setiap pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan ikhlas adalah langkah nyata dalam menyelamatkan nyawa sesama. Pengabdian terbaik adalah ketika kehadiran Polri mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan damai bagi masyarakat. Tetap semangat mengabdi karena setiap kebaikan bukan hanya yang dilakukan untuk masyarakat, adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Saudara pendengar, saya masih nantikan ya atensi-atensi Anda di via telepon 0983-3293. Kali saya ke Pak Level lagi nih, Pak Level, apa inovasi atau kegiatan Kamsel yang terus dikembangkan untuk mendekatkan edukasi kepada masyarakat ini?
3: Baik, di akhir-akhir ini kami ada 4 program yang kami sudah jalankan. Pertama itu program Gotus dulu yang tadi saya sampaikan. Polisi sahabat anak itu pocil yang biasa dipaut kami laksanakan dengan pelantas menyapa dan layanan terpadu berbasis komunitas, mungkin begitu.
2: Baik sekali. Nah, bagaimana semangat tertib berlalu lintas dapat menjadi bagian dari gerakan membangun Papua ini?
3: Semangat tertib berlalu lintas mencerminkan kedisiplinan dan rasa saling menghargai yang menjadi fondasi penting membangun Papua, mungkin begitu.
2: Baik sekali. Apa ajakan terakhir Satlantas Yapen kepada masyarakat agar bersama menciptakan jalan yang aman dan nyaman?
3: Ajakan kami, pertama mungkin Satlantas Yapen kepada masyarakat umumnya menekankan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan bukan sekedar formalitas. Satlantas Yapen mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya dan gaya hidup, bukan takut kepada petugas demi menciptakan jalan yang berkeselamatan.
2: Baik sekali. Pendengar setia program Satu RRI Serui dan juga pemirsa YouTube channel RRI Serui, tak ada perjalanan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat. Karena itu jangan tertib karena takut ditilang. Tertib karena sadar bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari gerakan membangun Yapen, sebab ketika kesadaran tubuh mampu memberikan yang terbaik, kecelakaan dapat dicegah dan lebih banyak nyawa dapat diselamatkan. Saudara pendengar, saya masih nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983-3293 kali. Juga Anda yang ingin bertanya terkait aturan-aturan yang mungkin belum sempat disampaikan oleh kedua narasumber pagi ini, Anda langsung saja melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Sebelumnya saya lantunkan dulu satu pantun. Pagi hari mentari bersinar, jalan raya mulai ramai, Lantas dan Polri terus sigap mengawal demi masyarakat aman dan damai. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di atas menara. Polri presisi terus berbakti mengayomi masyarakat di seluruh Nusantara. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat, salam kekompakan via udara, dan kami masih terus ya nantikan atensi-atensi Anda. Saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, melihat sejauh ini aliran lalu lintas di Yapen ini kira-kira sudah banyak yang mengalami potensi kecelakaan tinggi di terhitung 6 bulan ini nih.
1: Ya, ini kalau kita mau lihat justru tempat yang kita bilang tingkat keramaiannya itu, justru di situ kecelakaannya justru kecil. Kebanyakan kecelakaan itu justru biasa terjadi itu di tempat-tempat mulai titik kota itu agak keluar sedikit. Itu justru di situnya.
2: Apalagi dari arah timur.
1: Nah, contoh kasus yang kemarin ini ada yang sampai 2 meninggal, ini sangat disayangkan, yang laka tunggal di Jalan Trans Ambediru itu, yang remblong itu. Itu pick up. Ya betul, pick up. Jadi di situ remnya blong, 6 orang lompat, 2 meninggal, 1 luka berat. Yang satunya ini meninggal di rumah sakit, yang satunya ini meninggal di kampung. Pada saat turun kejadian, turun di kampung, turun ke puskesmas Kosiwo, dia tidak mau berobat. Pulang ke kampung, mau berobat kampung.
2: Oh, maunya
1: tradisional. Kasihan, akhirnya meninggal di sana. Benturan di kepala mungkin dianggap seperti darah gumpal ya. Jadi mungkin mereka kasih keluar atau pendarahan mungkin.
2: Ini dari hal anggap
1: remeh. Iya, anggap remeh, padahal fatal kasihan.
2: Fatal.
3: Biasanya dari laka itu khusus di Gakum, kalau namanya ada kecelakaan, namanya sampai di UGD, kalau sudah dari dokter bilang harus observasi 1 kali 20 4 jam harus observasi.
2: Observasi.
3: Karena itu pasti dokter dong tahu bilang ada benturan. Tapi kadang masyarakat disuruh ini dorong lebih percaya dengan dia punya pengobatan tradisional. Ya. Mungkinnya begitu, terjadinya begitu.
2: Lu bilang pulang baru minum ramuan.
3: Ya, mungkin begitu.
2: Baik, ya, terkadang menganggap remeh tapi tidak tahu efeknya seperti apa begitu.
3: Mungkin begitu.
2: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, melihat dari sudah di dalam kota ini angka kecelakaan di daerah terluar dari pusat kota ini, kira-kira di daerah Angkasera atau Kosiwo memiliki angka kecelakaan yang tinggi juga ya?
1: Dua-duanya dan dua-duanya itu menonjol. Gitu.
2: Hingga
1: jadi kasus yang pertama itu kejadian di daerah Wanampompi. Itu sampai mengakibatkan pembakaran mobil.
2: Avanza ya?
1: Iya. Jedah lewat 2 hari yang di Kosiwo yang trans
2: Ambayiru
1: Mambo itu. Jadi beriringan jadi Solo ini kok dari timur barat balas.
2: Tidak mau kalah barat.
1: Jadi memang kalau macam kecelakaan-kecelakaan yang kita lihat sering terjadi di dalam kota itu pada umumnya itu kecelakaan-kecelakaan ringan. Paling fatalnya itu biasa itu fatal. Tapi yang terakhir juga ada meninggal terbaru itu di jalan Tarau Jalan ya, Baru.
2: Jalan
1: itu,
2: Baru.
1: Itu disayangkan juga karena pengendaranya mengkonsumsi minuman keras. Akhirnya waktu di UGD ada penanganan tapi mungkin sudah terlambat gitu.
2: Terlambat. Dan juga di Anotaure ya?
1: Iya, di Anotaure juga pernah. Yang kejadiannya malam itu
2: mengonsumsi alkohol.
1: Jadi memang rata-rata kecelakaan ini kalau saya bisa kategorikan berapa persen, 80% dipengaruhi oleh minuman keras.
2: Baik sekali.
1: Rata-rata, karena kalau kecelakaan pasti pimpinan saya Ibu Kasa tanya, Pak Kanit itu nangka atau apa? Pasti jawabannya nangka Ibu. Oh ya sudah.
2: Wah, soalnya itu kodenya ya.
1: Jadi ibu tidak tanya mabuk, kata apa? Pakan itu nangka atau apa? Saya lebih bertangka. Oh ya sudah.
2: Baik, soalnya berikan setiap program Satu RRI Serui dan juga seluruh pemirsa YouTube channel RRI Serui yang memantau siaran Pro 1 Gerakan Membangun Papua pagi ini. Terasa kami sudah berada di penghujung ya, Pak Rudi dan Paul Lovell. Mungkin dari Pak Rudi duluan ini yang memberikan closing statement dan juga Pak Lovell ini.
1: Ya, intinya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen, khususnya saya dari Kanit Gakum Polres Kepulauan Yapen, sangat berterima kasih kepada RRI karena memberi ruang sosialisasi ini untuk kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat untuk tertibnya berlalu lintas di jalan raya. Karena demi tertibnya lalu lintas berjalan raya itu demi keuntungan kita pribadi, keluarga, dan orang lain juga. Kalau kita buru-buru juga untuk apa sampai di rumah, intinya kalau kita tertib semua baik. Keselamatan itu adalah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan pribadi walaupun dengan orang lain juga.
2: Yeah.
1: Itu aja.
2: Baik.
3: Kalau saya terima kasih untuk dari Pro 1 Serui. Di sini saya hanya mau closing statement. Ingat, perjalanan yang aman bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi sebagaimana kita bisa sampai dengan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Umum utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Jadi mari bersaudara semua, kita jaga keselamatan di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, bukan karena takut pada polisi, tapi demi keselamatan sendiri dan orang lain. Bersama kita wujudkan Papua yang tertib dan khusus, teruntuk khusus di Serui. Mungkin begitu.
2: Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Saya tambahkan pantun sedikit.
2: Silakan.
1: Mungkin ada pantun sedikit seperti tadi kan. Bapak kasih pantun, saya juga harus balas sedikit. Intinya pantunnya untuk semua lah. 4x4 16, sempat tidak sempat tetaplah tertib berlalu lintas.
2: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, utamakan keselamatan Anda karena keluarga menanti Anda pulang di rumah. Jadi lapor-lapor keselamatan berlalu lintas, bukan pelanggar aturan di jalanan. Dan kecepatan bukan tujuan, keselamatan adalah prioritas. Saudara pendengar, berkendara dengan bijak hari ini demi masa depan yang lebih baik di hari esok. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Prosatu dari Seru dan banyak memberikan edukasi. Barangkali pendengar setia dan juga pemirsa yang memantau siaran Gerakan Membangun Papua pagi ini sudah memahami sekali terkait dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh kedua narasumber pagi ini. Dan saudara pendengar, skor Wil 1 Papua, RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan RRI Merauke yang sudah memantau dan merilai langsung siaran Gerakan Membangun Papua di pagi ini. Dari Pro 1 RRI Serui mewakili kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Simon Kayai dan sampai jumpa.
5: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: haus setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini, pendengar. Dan untuk Anda juga yang saat ini yang sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, ya kali ini kami coba berbagi informasi dari Piala Dunia, pendengar. Ya, ini ada informasi mengenai Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Dilaporkan menghapus branding produk bir ya atau minuman keras dari latar belakang sesi wawancara Player of the Match pada Piala Dunia 2026. Ya, hal ini dikutip langsung dari laman resmi FIFA. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan sejumlah pemain Muslim yang berpartisipasi. Ya, beberapa pemain yang disebut mendapatkan akomodasi tersebut diantaranya adalah Mohamed Salah, Yann Diomande, Ismail Kone, dan Mahmoud Abunada. Ya, dalam sesi wawancara mereka, elemen promosi minuman beralkohol tidak ditampilkan pada latar belakang yang digunakan, pendengar. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk menghormati keberagaman budaya dan agama para peserta Piala Dunia 2026. Dengan begitu, para pemain tetap dapat menjalankan kewajiban media tanpa harus berada di depan promosi produk yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Langkah FIFA ini mendapat perhatian luas karena mencerminkan upaya Federasi Sepak Bola dalam mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut para pemain dari berbagai latar belakang. Kebijakan ini juga dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip inklusivitas dan keberagaman yang terus dikedepankan dalam penyelenggaraan ajang olahraga internasional. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di siang hari ini. Dan masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 11:25 dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khas masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul God Speak, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santo

Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kebocek di rri.co.id.

Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Emma Navarro amankan tiket perempat final Bet Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Naka means he earns his 149.
3: Laga penutup grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di Bishop Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Yang pertama Swiss hadir lewat Bro Angolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kirby. Kanada merespon lewat Klein Lering yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang penutup Lering kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmad. Namun kiper Gregor Kobra tampak sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas mengutuk keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-7. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Mwanzambi yang dipaskan tembakan first-time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Franz David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Mas mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas dan saya pikir itu terbukti hari ini.
5: Sementara kita Swiss

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Schiaffe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American.

0: Caltech tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball.
0: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya menggunakan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.

0: Setelah menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena tentuan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Betholmburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Witiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawan, jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di kuarter laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya Bennett Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor came out with a great Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan menangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada

0: ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
1: Sebenarnya lebih ke thank you ke coach sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma masih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk mendapat kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Wirabdi Tinoli.

beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Organisasi Tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kembali menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya

ayomi dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa

ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir

adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholder.

posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: di Merauke. Telepon 0971 321401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio Persatuan RRI Merauke, mana pun Anda berada, tentunya Anda mengajak bersama untuk ada dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Persatuan RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi pada Merauke siang ini. Dan tentunya Anda dapat bergabung di 0971-330745 untuk ada bersama-sama dalam atensi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Kamis 25 Juni 2026. Aldo senantiasa menanti atensi Anda untuk bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Menanti atensi Anda untuk bergabung pada acara Pro Dangdut, Anda juga akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini.

0: Dan ya, berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bu Ani.
1: Dangdut, apa? Bunda Natalia, Toli-Toli.
0: Oh, Bu Natalia di Toli-Toli, apa kabarnya untuk siang hari ini?
1: Ya, Tuhan sehat, baik. Kang Aldo ya?
2: Iya, Bu Natalia.
1: Ada, Kang Aldo juga lupa. Saya juga lupa, biasa suaranya Bang Aldo sama dengan Yogi.
0: Oh, iya, iya.
1: Oke. Okay. Bang Aldo, saya mau pilih lagunya Cincin Putih, boleh nggak?
0: Bagaimana, Bu Natalia?
1: Cincin Putih, lagunya Cincin Putih.
0: Oke, okay, sebentar ya.
1: Bang Aldo, tapi versinya perempuan ya, wanita ya.
0: Siap, cincin putih.
1: Ada yang laki kan, yang cincin putihnya ada yang laki, ada yang wanita.
0: Yang Caca Handika?
1: Ya, itu aja ya.
0: Oke, okay, boleh salam-salamnya Bu Natalia.
1: Salamnya Bang Aldo, iya yang pertama ya, ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang. Ya. Ada Kakak Anis, ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada juga Bang Cut, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Bang Bintang Pratama, ada Mama Ines, Mama Nambe, ada Mama Roni, Ibu Siti, Jenderal Switya, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, Putra Jaya, Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, ada juga Bunda Ima, dan semua-semua sudah Bang Aldo yang lagi monitor ya. Bang Aldo tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Aldo dan keluarga di rumah. Kasih Bang Aldo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Bu Natalia dari Toli-Toli. Ya pendengar, berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Aldo.
0: Oh, Bang Luhut, apa kabarnya untuk siang hari ini?
3: Kabar baik, kabar sehat dong. Cuaca juga cerah.
0: Oke.
3: Okay. Gimana?
0: Sama, di sini juga cuacanya sangat cerah.
3: Sama dong.
0: Iya. Mau request lagu apa nih, Bang Luhut?
3: Aku mau dengerin lagunya yang dari Fikri Karlina, Bang.
0: Bagaimana?
3: Fikri Karlina.
0: Fikri?
3: Iya, Fikri Karlina.
0: Judulnya? Halo?
3: Iya, apa tadi lupa judulnya?
0: Fitri Karlina, judulnya apa ya? ABG Tua?
3: Bukan.
0: Lalu?
3: Apa itu judulnya? Tak tahu, saya jadi ingat.
0: Sebentar ya. Di sini adanya ABG Tua.
3: Terus?
0: Sebentar. Adanya ABG Tua, kemudian ada Wali dan Fitri Karlina juga, Sakita Berdarah, ada Yang, itu aja yang ada.
3: Berarti gak ada yang di situ. Kalau gitu ganti aja lah, Bang.
0: Oke, okay, apa kalau gitu?
3: Kalau gitu yang ganti aja lah. Yang darinya Lesti aja.
0: Siapa?
3: Lesti.
0: Reski?
3: Lesti Kejora.
0: Oh, Lesti Kejora.
3: Judulnya itu Bawa Aku ke Bengkulu.
0: Bawa aku ke Bengkulu?
3: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
3: Salam-salamnya pertama buat Bang Aldo, selamat bertugas sampai tuntas. Dan datang semangat. Terus ada juga Ibu Natalia yang baru jalan turun. Terima kasih salamnya. Terus ada juga Pak Freddy Putri, Bang Tertamir, Pak Bernard, Bang Norokit, Bang Anda YouTube, Bang Sitamami, Bang Iwan, ada Wani, ada juga Mas Dia, ada Puja, Bu Siti, Mama Inet, Bu Farida, Bunda Ima, ada juga Bang Ahmad Irwan, dan buat tema-temanya saya aja lah, kamu dengar dari mana pun berada saat ini. Ya. Ada itu lagunya, Bang?
0: Iya, ada, aman.
3: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Aldo, selamat tugas sampai tuntas. Selamat siang, dan dutela kita. Terima kasih, Bang Aldo. Horas.
0: Horas, terima kasih juga Bang Luhut yang sudah bergabung. Ya pendengar, berikut dua lagu tembang dangdut untuk Anda di hari ini. Ada dari Lesti dan juga Caca Andika. Untuk kita selamat mendengarkan.

0: Iya.
1: Cuaca Merauke bagaimana, Bang?
0: Iya, Aldo. Di Merauke juga sangat cerah.
1: Ya, waduh, syukur hatinya Bang Aldo lagi siaran, no?
0: Iya.
1: Tapi dalam ruangan siaran lagi adem ayam.
0: Oh, iya, Teh. Iya, benar. Ya, siang hari ini mau request lagu apa nih,
1: Bang Lee? Lagunya ini Piala Dunia sudah diputar kan, bola kan dari Haji Unas Sutra. Bola.
0: Bola?
1: Iya. Dari Haji Unas Sutra.
0: Oke. Sebentar ya.
1: Oke. Ini ya. Tadi kita dengar Piala Dunia no jadi sesuai toh.
0: Iya,
1: bola.
0: Betul. Oke, bola dari Haji Unas Sutra. Oke.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya Bang Lee.
1: Pertama-tama untuk Bang Aldo yang lagi bertugas, semoga sehat selalu atas semua aktivitasnya ya. Dan juga untuk semua kru RRI Merauke gitu ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat beraktivitas siang ini gitu. Lanjut, Bang Lee menyapa dulu pertama-tama untuk juga Bang Putra Tengah, Bunda Natri. Bunda Natri sudah gabung tadi toh? Halo.
0: Bagaimana?
1: Bunda Natalia sudah ikut gabung kah?
0: Iya, sudah tadi penutup pertama.
1: Dan lanjut untuk Bunda Ima. Bunda Ima sudah keriting kah atau sudah gabung no? Lalu juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri.
0: Iya.
1: Ya, Pak Nasrun, Bang Luhut, tentu untuk semuanya lah yang ikut bergabung dalam kompersa di udara gitu, kompak-kompak persahabatan gitu Bang Aldo.
0: Iya.
1: Untuk Bang Aldo, ya terima kasih sudah angkat telepon. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Udara kita. Itu ada Bang Putra Tengah dari Fafak.
0: Belum bergabung.
1: Ini sudah gabung, Bang.
0: Oh, oke, nampaknya nantinya. Iya.
1: Bang Putra. Oke lah, Bang. Segini dulu, Bang. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Bang Lee dari Kaltim ya. Ya, peningkat persatuan Merauke dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung juga ya bersama kami di Ruang Rindu ya. Untuk membersamai dengan kami di Prodangdut adalah kita. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Bang Aldo.
0: Iya, selamat siang. Apa kabarnya dan dengan siapa di mana?
2: Semangga.
0: Oh, Bang Dul ya? Iya ya. Saya takut salah. Oke.
2: Okay. Enggak tahu sih.
0: Bagaimana?
2: Sudah tahu.
0: Oke, okay. Berarti tidak salah ya. Untuk kabar siang hari ini dari Semangga, bagaimana Bang Dul?
2: Suasana cuaca Semangga cerah berawan.
0: Oke, baiklah. Oke, Bang Do, siang hari ini mau request lagu apa nih, Bang Do?
2: Saya minta lagunya Nila Karisma aja lah.
0: Nila Karisma?
2: Ah.
0: Oke, dengan judul?
2: Judulnya terserah operatornya aja dah nantinya.
0: Ah. Oke, boleh salam-salamnya, Bang Do.
2: Buat yang sedang bertugas, selamat bertugas. Selamat siang dan semoga sukses selalu.
0: Siap, baik.
2: Dan untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, singkat saja, salam sehat dan selamat mendengarkan. Dan baru yang masuk-masuk tadi, kita ucapkan ayo terus kita dukung Pro 1 dalam acara Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Oke. Makasih Bang Aldo.
0: Siap,
2: selamat siang.
0: Iya, terima kasih kembali Bang Aldo. Selamat siang. Ya, pendengar, berikut dua tembang lagu dangdut dari Bang Dul dan juga Bang Lee. Ada Bola dari Haji Unas Sutra dan juga Nila Karisma, Aku Tercipta Bukan Untuk Ku ya. Ya, dan mereka penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bang Nasrun.
3: Dari Jambi.
0: Bang Putra.
3: Angga Yusuf.
0: Oh, Bang Angga Yusuf, apa kabarnya untuk siang hari ini?

0: Alhamdulillah baik dengan Bang Yogi ya.
1: Dengan Aldo ah, Bang Angga.
0: Oh Aldo, oh yeah. Yang pakai baju putih ya.
1: Iya, siang hari ini mau request lagu apa nih Bang Angga?
0: Lagunya ini saya tetap menunggu dari Indi Gunawan.
1: Oke, bagaimana?
0: Indi Gunawan. Ada gak ya? Judul, tetap menunggu.
1: Judulnya Bang?
0: Tetap menunggu.
1: Oke, tetap menunggu ya.
0: Iya, yeah, menunggu. Siaran. So, biasanya kan jam 11:45 dan terima telepon. Sekarang mundur lagi ya.
1: Iya. Bang, tetap menunggu dari Gunawan Muharjan.
0: Iya.
1: Oke, boleh salam-salamnya.
0: Salamnya yang barusan tadi siapa ya?
1: Barusan tadi ada Bang Dul dari Semangga, Bang Lei dari Kaltim. Kemudian tadi juga penelpon pertama ada Bu Natalia dan juga kedua ada Bang Luhut.
0: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Luhut ya. Selamat siang, selamat tinggal, semoga sehat selalu. Ada juga Bang Iwan di Banda Aceh, ada Bang Nasrun, ada Ibu Tri, ada Mas Tejo, ada Ibu Farida, Abdurrahim, Ahmad Irwan, ada Bunda Natalia, Mang Ajim, ada Bang Luhut, ada Purnama Sari juga, ada Martel, Putra Pamer, ada juga Ibu Siti, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat siang, untungnya Bang Aldo, selamat siang. Lagunya ada ya?
1: Ada.
0: Untungnya Bang Aldo, selamat siang, selamat siang. Tugas. Iya. Sambut adalah kita. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Ya pendengar, berikut dia 3 tembang lagu dangdut untuk Anda. Ada dari Haji Ona Sutra, Bola. Kemudian ada Nela Karisma, Kau Tercipta, Bukan Untukku. Dan juga ada Tetap Menunggu dari Gunawan Muharjan. Untuk itu selamat mendengarkan tembang lagu dangdut di siang hari ini. Untuk Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Simanggiri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman.

playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman

0: berusaha supaya orang asli Papua, lalu juga job fair, ini kita akan prioritaskan kepada orang asli Papua. Sehingga kita bisa mencoba menekan kekurangan-kekurangan ini.
1: Selain pelatihan, Lambertus Patrian juga mengatakan pemerintah melakukan pendampingan dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja, dan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, terutama bagi orang asli Papua. Pihaknya berharap program peningkatan kompetensi dapat melahirkan tenaga kerja yang produktif dan mandiri, dengan demikian angka pengangguran di Papua Selatan dapat terus ditekan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus memperkuat inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan inovasi bukan pilihan dalam melaksanakan sebuah pembaharuan, tetapi merupakan tantangan global. Menurutnya, keterbatasan anggaran dan tuntutannya semakin tinggi, maka pemerintah dituntut untuk bekerja lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran. Semua dapat terlaksana hanya dengan sebuah inovasi, dengan demikian semua pelayanan bagi masyarakat akan menjadi lebih cepat dan mudah. Sekretaris Daerah menjelaskan Pemprov Papua Selatan terus perlu pembenahan sistem inovasi dalam perencanaan program yang lebih baik dan terperinci sehingga proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Fernandus mengatakan sesuai peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan inovasi daerah, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga berharap kegiatan rapat koordinasi inovasi daerah yang melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Papua Selatan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama guna meningkatkan inovasi daerah.

0: masih mendengarkan lintas reproduksi Radio Republik Indonesia Merauke. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Merauke mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan pengaduan dan meminta informasi melalui berbagai kanal layanan yang telah disediakan oleh BPJS. Berikut laporan Agus Wayu.
1: Langkah pengaduan yang disampaikan peserta BPJS dinilai menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Usman Eko Effendi Iba, staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Merauke menjelaskan, semakin banyak pengaduan yang diterima, maka semakin banyak data yang diperoleh untuk mengetahui hal-hal yang perlu dibenahi dalam pelayanan kepada peserta. Ia mengatakan seluruh layanan yang diberikan BPJS Kesehatan berorientasi pada kepentingan peserta JKN. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan keluhan maupun meminta informasi apabila mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Usman kembali mengingatkan bahwa aplikasi mobile JKN menyediakan berbagai fitur yang mempermudah peserta dalam mengakses layanan kesehatan.
2: Kami harapannya bisa dilakukan informasi ataupun pencatatan pengaduan itu kepada kami karena prioritas kami tetap kepada peserta. Jadi semakin banyak pengaduan yang kami terima, semakin banyak data yang bisa kami tahu. Ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai dan lain sebagainya, biar bisa kami benahi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk masyarakat, harapan kami jika memang ada pengaduan ataupun informasi, silakan dihubungi ke kami, karena layanan kami, karena ini akan berdampak besar, Kak, untuk semuanya. Karena ketika ada pengaduan yang terjadi, berarti kami tahu ranah perbaikannya kami kemana. Seperti itu.
1: Usman Eko Effendi mengharapkan seluruh peserta JKN dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN secara maksimal, mengingat pemanfaatan layanan digital tersebut dapat memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Agus Wahyu melaporkan.
0: Kegiatan Karya Ilmiah Remaja atau KIR memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan penelitian. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar secara teori, namun juga terjun langsung ke lapangan melakukan penelitian. Siswa peneliti SMA Plus Muhammadiyah Merauke Nurul Hidayah mengaku memperoleh banyak manfaat selama mengikuti penelitian tentang penomoran rumah di Merauke. Pengalaman itu membuatnya semakin semangat untuk belajar dan berkolaborasi dengan masyarakat. Nurul Hidayah mengatakan dampak penelitian luar biasa bukan semata untuk dirinya, namun juga untuk masyarakat Merauke pada umumnya. Menurutnya, kegiatan penelitian membuat siswa lebih aktif melakukan observasi dan berinteraksi dengan masyarakat, dan hal itu menjadi pengalaman yang berbeda dibandingkan pembelajaran di dalam ruang kelas.

Ia juga mengajak pelajar lain untuk mengikuti kegiatan KIR karena dapat menambah wawasan dan keterampilan, mengingat kegiatan tersebut menjadi sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nurul berharap semakin banyak siswa yang tertarik melakukan penelitian terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan daerah. Kegiatan penelitian ilmiah remaja dinilai menjadi sarana penting dalam membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui penelitian, siswa diajak mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Guru pendamping penelitian remaja SMA Plus Muhammadiyah Merauke, Laurentius, mengatakan karya ilmiah bukan sekadar memenuhi syarat perlombaan, namun juga melatih siswa untuk berpikir kritis dan menyusun solusi berdasarkan data. Menurutnya, penelitian persoalan penomoran rumah di Kabupaten Merauke menjadi salah satu contoh masalah yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, siswa didorong untuk melakukan penelitian secara mendalam. Selain mengumpulkan data, siswa peneliti juga belajar berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait yang pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi mereka di masa depan. Laurentius berharap budaya penelitian dapat terus berkembang di kalangan pelajar sehingga mampu melahirkan gagasan yang bermanfaat bagi daerah. Berita terakhir untuk Anda pendengar, Polsek Okabah menggelar operasi minuman lokal di Kampung Alatep, Distrik Okabah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap rencana kegiatan rutin kepolisian di tahun 2026 yang menyasar peredaran minuman beralkohol tradisional. Operasi berlangsung pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Pengamanan dan penindakan dipimpin langsung oleh Kanit Binmas Polres Okabah Aibtu J. Pakpahan dengan melibatkan personel kepolisian, aparat TNI, perangkat kampung, tokoh adat, serta anggota Linmas Kampung Alatep. Dari hasil operasi, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 17 mayang kelapa, 7 liter sari mayang kelapa sebagai bahan baku utama, serta 9 botol kemasan air mineral yang digunakan untuk menyimpan minuman jadi. Seluruh barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. Kapolsek Okabah Ibda Sewa menegaskan bahwa operasi ini bersifat preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga pihaknya menyebut peredaran minuman lokal atau yang dikenal dengan sebutan Sagiro kerana memicu gangguan kamtimas di wilayah hukum Polsek Okabah sehingga langkah tegas perlu terus dilakukan. Ibda Sewang juga menyampaikan bahwa operasi serupa akan digelar secara berkala guna menekan peredaran dan dampak negatifnya. Sepanjang pelaksanaan, situasi di Kampung Alatep terpantau aman, tertib dan kondusif tanpa hambatan berarti. Ya, pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada Lintas Sore. Anda juga akan kami hadirkan nantinya di esok hari Lintas Pagi selengkapnya. Saya Almino Motorbos, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore. Sampai jumpa.

0: Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah

0: luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat. Kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas.

0: dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu, ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan batu.

berikut informasi kedua menutup akhir di pukul 15 hingga pukul 16. PBB mulai evakuasi sempat 1000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Organisasi Maritim Internasional PBB atau IMO mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz, dan operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman, dilansir dari Al Jazeera, Kamis 25 Juni 2026. Sebelumnya, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Domingos, mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak, dan pihak-pihak tersebut yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya juga IMO telah memperoleh jaminan keselamatan. Perkembangan positif juga terlihat dalam pembicaraan damai antara AS dan Iran. Oman dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut kedua pihak sedang membahas mekanisme untuk membuka kembali perdagangan melalui Selat Hormuz. Di sisi lain, negosiator utama Iran, Mohammad Bagir Ghalibaf, menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang, namun Iran dan Amerika Serikat telah sepakat membangun jalur komunikasi guna menjaga selat tersebut

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Kegiatannya Persatuan Alumni Merauke akan kami hadirkan ke Anda 3 buah pemberitahuan. Yang pertama berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin yang ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan tanah. 2 di Kampung Beldelan, Bupul 6 dan Kampung Tof-Tof, Bupul 7 di Sukulilin dan Oli Kobel. Pemanggilan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 LU2 di Kampung Belbelan, Bupol 6, Distrik Kulirin dan Kampung Tok-Tok, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke. Dengan ini diberitakan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 X Transmigrasi yang berada di Kampung Belbelan dan Kampung Tok-Tok untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 ke aparatur Kampung Belbelan dan juga Tof-Tof untuk dilakukan pendataan ulang. Pendataan ini dilakukan untuk kelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat lahan dan meningkatkan perekonomian kampung di tempat. Demikian pengumuman ini disampaikan. Atau bila menghubungi, Anda dapat menghubungi ya Bapak Jemingin dengan nomor HP di 0823 1400191 untuk Bupol 6 ya. Ataupun di Yohanes Rinto nomor 0823845-3788. Pemberitahuan berikutnya pendengar terkait dengan relaas panggilan, saya Adam Kasiman SIP selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 27 garing PDT.3 garing 2026 garing PN Merauke memanggil atas nama Dewi Rosdiana Marbun, dahulu bertempat tinggal di Kaliweda 1 RT RW 84 Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata nomor 27 garing PDT.3 garing 2026 garing PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Senin 13 Juli 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke dan sehubungan adanya gugatan yang diajukan oleh Amudi Pasaribu yang disebut sebagai penggugat terhadap Dewi Rosdiana Marbun yang disebut sebagai tergugat. Dan pemberitahuan terakhir

0: 3 buah informasi untuk Anda di Merauke sore ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar, mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We are ready.
2: We're ready.
1: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi

0: Bu, soto ayamnya nggak masih pernah kau lagi ya?
1: Mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi nggak enak sih ini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama. Rasa di lidahmu aja yang beda.

marginal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Selamat mendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwadjandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur.

0: sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2006 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B sebelum membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
1: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Bina menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat,

0: Aktif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan.

0: memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
1: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan cari mana yang terbaik nih

0: Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan apa nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam

0: konsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin gak tahu, kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi.

0: waktu di ketika membuat itu? Apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
1: Kami satu tim bertujuh, Pak.
0: Bertujuh ya?
1: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita

0: khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya, untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ada ya?

dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu.

0: tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang kuat sudah banyak ya, tapi belum semua ya. Maka

0: udah banyak yang mulai mencoba mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada, cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai, mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwi Nita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa

0: Mas Bogarmin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
2: Astacita.
3: Astacita.
2: Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita

0: Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
1: Baik,
0: untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya. Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
1: Ya.
0: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
1: Iya, Bu.
0: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
1: Oke, terima kasih Bu. Bu Dharma ya?
0: Iya Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
0: Iya. Ya.
1: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensi edukasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tatawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pemkot Cirebon dan juga Pontori, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, ada peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu dari kementerian, untuk arahan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, gitu, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam mendukung penguatan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi logistik itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.800 hektar, bagian besar kan pasti ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa ketuanya kementerian, walaupun sudah jadi ketua kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung
0: ya Pak ya.
1: Nah, jagung dengan Polres sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kata Barat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah, itu dia.
0: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya?
1: Tentunya ya, jadi
0: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya, Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
1: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
1: Belum maksimal di kita pasal ke petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan akhirnya oleh pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya.
1: Alhamdulillah, akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
0: Betul.
1: Dan juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
0: Iya.
1: Dari 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
1: Nah, jadi intinya diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, adalah lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, bapak orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada respenter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti PT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotan pakai drone.
1: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin misalnya pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu.
0: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, ini pesan Pak terakhir
0: ya,
1: sebelum kita
0: di closing kita,
1: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha Aceh kita mengerti dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
0: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Bulabo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Roda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Seru, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berangkat. Beranda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Seru saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Pulau Nyapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komunitas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Pulau Nyapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Nyapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja ya, Pak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Pulau Nyapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Pak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pulau Nyapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKT, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Pulau Nyapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan kerawanan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan, baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga kemajuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Nyapen.
0: Karena masih ada rentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak. Iya. Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Nyapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Nyapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogol, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Tapi untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Pulau Nyapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik, di mana masing-masing negara terjadi peperangan, dan impor beras kita kadang-kadang terhambat,
2: Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan kabupaten di Pulau Nyapin, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
3: Ini untuk cadangan juga ya, Pak?
2: Betul.
3: Dan ini kan di Kabupaten Pulau Nyapin ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
2: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
3: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
2: Baik, tahun-tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian,

0: Sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
1: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
2: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, hanya yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu.

melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang, kebetulan JHL.

0: dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik, hingga saat ini bergerak ke pertanian organik itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari mediatnya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu profit harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Ya. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Baring umumnya ya, di wilayah Kelurahan Baring umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah.

0: Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
1: Betul sekali.
0: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
0: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
1: Mudah.
0: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di kerang kita tuh udah seneng ya, Bu.
1: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astaci.

Legislatif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rogi sore ini.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fatal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat malam buat Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk edisi CRD hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Informasi dan juga hiburan tentunya masih terus kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di streaming kami www.rri.co.id. Dan beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat dan juga kita jelang pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda nanti akan update-kan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Baik pendengar, untuk malam hari ini kami akan sampaikan pemberitahuan yang pertama berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin yang ditujukan kepada seluruh masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Bel-Belan Bupul 6 dan Kampung Tof-Tof Bupul 7 di Distrik Ulilin dan Elikobel. Disampaikan diberitahukan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 atau LU2 X transmigrasi yang berada di Kampung Bel-Belan Bupul 6 Distrik Ulilin dan juga Kampung Tof-Tof Bupul 7 Distrik Elikobel Kabupaten Merauke untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 LU2 ke aparatur Kampung Bel-Belan dan Tof-Tof untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung.

Anda bisa menghubungi Bapak Jemingin dengan nomor kontak. Dengan nomor kontak handphone yaitu 0823-1400-1991 Bupel 6 0823-1400-1991 Bupel 6 atas nama Bapak Jemingin. Dan Bapak Edi Sudarmanto, Kepala Kampung Bupel 6 dengan nomor kontak 0812-8532-3701. 0812-8532-3701 atas nama Bapak Edi Sudarmanto, Kepala Kampung Bupel 6. Atau nomor kontak Bapak Yohanes Rinto dengan nomor 0822-3845-3788 0822-3845-3788 dan Ibu Enri Sunarsi. Ibu Enri Sunarsi, mantan Kepala Kampung Tof-Tof Bupel 7 dengan nomor kontaknya 0812-4872-3123. 0812-4872-3123. Selanjutnya kami sampaikan yaitu pemberitahuan. Pemberitahuan yang berasal dari Suparman, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 8 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNMRK bahwa telah memberitahukan kepada Vitalis Orgina Hadianti bertempat tinggal di Jalan Biak RT 4 RW 1 Kelurahan Mandala Merauke Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai penggugat tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 8 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNMRK tanggal 10 Juni 2026 antara Vitalis Orgina Hadianti sebagai penggugat terhadap Wilhelmus Anton Ngilitobun sebagai tergugat. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi dalam warta berita Korwil Nusantara 1 Papua, Gema Papua.

0: Merauke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke malam ini. Merauke malam ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: San, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, buruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: sejumlah berita menarik lainnya. Inilah warta berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa atau Dandes Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan selengkapnya Roni Hisage dari RRI Wamena.
1: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya, Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau Dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan Dandes ke depannya.
2: Tuntutan yang kita berikan kepada Pak ini cukup tinggi. Ini tujuan kita adalah untuk memberikan efek jera. Karena nilai kerugian juga yang sangat fantastis ya, sampai 168 miliar. Dari 8 terdakwa ini kita tuntut paling tinggi 13 tahun. Tapi dendanya 500 juta, terus pidana tambahan dari denda 107 miliar. Nah, itu kalau misalnya yang puas, mereka tidak melakukan pembayaran, itu sekitar 19 tahun.
1: Sementara itu, Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jayawijaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan, kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan, putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
0: Dan pemirsa, harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Simak laporan Ani Karlina dari RRI Jayapura.
3: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
4: Agak naik semua ini, Pak, barang, semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik. Tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh, mahal, Pak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya ada 80, cabai padang, keriting. Sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Pak, tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu, ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga dong, sepi suara kan, Mbak, gak menurun juga. Maunya stabil saja, Mbak, gak usah mahal-mahal, gak usah terlalu murah gitu dong, biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu dong, gak beratan gitu dong, gak terlalu mahal juga kasihan, tapi barang kering-kering semua naik semua sama saja.
3: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan Bude Oyi mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
5: Karena kain semua barang, kayak cabai, bawang merah sih yang paling tinggi itu. Biasanya 50 sekarang 80, kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55 gitu. Semua naik mbak, biar minyak goreng apa, naik semua. Kasian tuh, maksudnya gak semua kasih naik segini nanti, orang gak beli lagi. Kayak bisa kayak semula harga-harga kita gak menunjuk terus. Kalau sudah naik gak mau turun-turun.
3: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
0: Masyarakat adat Subfior Barnapa di Kabupaten Biak Numfor menyatakan dukungan terhadap pembangunan bandar antariksa melalui 6 poin pernyataan sikap. Dukungan ini diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat serta Papua secara umum. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
6: Masyarakat adat Sufior Barnapa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 6 poin dukungan terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Aidarandas Kankengen Karabiak, Rabu 24 Juni 2026. Pernyataan sikap itu dibacakan langsung oleh Samuel Kapitarau selaku Mandanwil Sufior Ande di hadapan masyarakat adat dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat adat menegaskan dukungan terhadap pengembangan bandar antariksa sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6 poin pernyataan sikap tersebut diantaranya mengakui bahwa penyerahan tanah adat untuk kepentingan pembangunan telah dilakukan oleh para leluhur dan orang tua melalui mekanisme musyawarah adat sejak tahun 1980, mengakui keabsahan dokumen-dokumen adat dan administrasi yang menjadi dasar penyerahan dimaksud, menghormati keputusan adat yang telah diambil oleh para leluhur dan orang tua sebagai keputusan yang sah menurut hukum adat, mendukung penuh pembangunan bandar antariksa di wilayah yang telah diserahkan oleh para pemilik hak wilayah adat, dan berharap pembangunan bandar antariksa dapat memberikan kemajuan, kesejahteraan, pendidikan teknologi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat adat Biak serta masyarakat umum, serta mengajak seluruh pihak untuk menghormati sejarah, fakta hukum, dan hak-hak masyarakat adat dalam semangat persatuan pembangunan dan kemajuan bersama.
7: Agar memerintah seluruh keturunan dan komunitas pemilik hak wilayah sepanjang berkepentingan dengan kesepakatan anak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami ingin menegaskan bahwa sampai dengan hari ini, kami selaku masyarakat adat, Mananwil Sufior, Mananwil Barnapa, tetap mengerti, menghormati, dan mendukung keputusan adat yang telah diambil oleh para orang tua dan leluhur kami terkait penyerahan wilayah tersebut untuk kepentingan pembangunan bandar antariksa. Dukungan kami didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan bandar antariksa merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemajuan bangsa sekaligus membuka peluang perubahan dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pada wilayah Biak pada umumnya dan masyarakat adat pemilik hak wilayah pada khususnya.
6: Sementara itu, Ketua 1 Dewan Adat Kankengen Karabiak, Supri Manggun Demianus Wakwan menilai hal tersebut penting disampaikan kepada masyarakat dan berharap kehadiran bandar antariksa ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Proses-proses yang terjadi terkait dengan penyerahan lokasi untuk kepentingan bandar antariksa itu berminyai. Kami sudah sampaikan dan menurut teman kami berdasarkan seluruh proses dan penyerahan untuk pelayanan hak dari kemudian seperti yang terkait dengan pengakuan terhadap acara dan juga butuh-butuh lain yang mungkin berkaitan dengan proses pemisahan dengan tanaman yang saya juga secara kesatu sesuai dengan kita bahwa

0: dan pemirsa, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua menggelar FGD membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas Kamtibmas di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua, AKP Bedu Rahman mengatakan, ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat. Dari kegiatan tersebut, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan. Suatu negara ataupun suatu daerah apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi. Barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura ini, bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
1: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtibmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga aparat keamanan.
3: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampaklah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
1: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia, menegaskan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
4: Sekarang kalau lihat dari hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita bicara seperti begal, pencurian dengan kekerasan, semua semata-mata hanya untuk ekonomi sebenarnya, untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau kita tarik itu berarti bagaimana kiat kita untuk bisa masyarakat yang ada ini supaya mereka bisa bertahan hidup dengan memberikan mereka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah tadi saya bilang kenapa saya lebih banyak berbicara soal UKM, karena UKM adalah yang paling bisa memungkinkan akar rumput untuk berpartisipasi dalam

0: mengambil bagian untuk bekerja di dalam situ. Itu yang paling terpenting di situ. Kalau semuanya bisa kita galakkan, maka tadi saya bilang secara data 75% penyumbang untuk turunnya angka pengangguran adalah UMKM. Nah, tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bagaimana membina UKM untuk mereka bisa lebih maju dan berkembang.
1: Jimmy Tesia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Semua pihak juga harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Aro Firmansyah melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 jadi ruang generasi muda Papua Tengah kembangkan bakat. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
3: Puluhan pelajar dari berbagai daerah di Papua Tengah ambil bagian dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 yang berlangsung di Bandara Lama Nabire. Selama 4 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti 6 jenis perlombaan. Beberapa di antaranya yakni lomba tari kreasi, lomba kuliner, fashion show, musik akustik, serta sejumlah cabang seni budaya lainnya yang menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka. Panitia juga menyiapkan hadiah pembinaan bagi para pemenang. Juara pertama akan memperoleh hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, dan juara ketiga 2 juta rupiah. Sementara juara umum akan mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, seluruh peserta memperoleh uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan 7 kabupaten yang tidak meraih juara umum akan menerima uang apresiasi masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa yang membuka kegiatan pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenali jati diri serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.
4: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tema CMK Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Saya percaya dengan festival ini kita sedang meletakkan sebuah dasar fondasi bagi setiap umat manusia untuk mengenali dari mana mereka datang dan siapa mereka sesungguhnya, identitas mereka selama mereka ada di dunia ini. Kami ada di sini adalah bagian dari orang Papua yang tidak terlepas dari kebiasaan dan budaya, dan kami secara pribadi mengucap syukur karena budaya Papua masih ada di negara-negara maju mulai kehilangan budaya, dan budaya ini lebih mahal dari emas dan tembaga yang punya kita hari ini. Ini menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah orang Malaysia yang ada di atas tanah ini.
3: Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, festival ini juga memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk bertemu dan belajar dari pengalaman baru. Meski memiliki waktu persiapan yang singkat dan menghadapi keterbatasan akses transportasi, Kabupaten Puncak tetap mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti seluruh kategori perlombaan yang dipertandingkan. Guru pendamping dari Kabupaten Puncak, Riz Hayanti, mengungkapkan, kemenangan bukan menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana para peserta memperoleh pengalaman dan keberanian untuk mengenal dunia di luar daerah mereka.
5: Kebetulan di Kabupaten kami itu hanya, di Kabupaten Kota, itu hanya ada satu SMA dan satu SMK. Di distrik lain pun ada, tetapi itu harus ditempuh dengan perjalanan udara. Sehingga gabungan daripada pelajar SMA Negeri 1 Ulangga dan juga SMK Negeri 1 Ulangga. Kalau menang itu hal biasa, tapi yang kami harapkan bahwa ini menjadi ajang bagi anak-anak kami untuk boleh keluar dari zona nyaman mereka dan melihat ke dunia luar apa yang sedang terjadi di luar. Mereka belajar, mereka bawa pulang untuk dijadikan sebagai pengalaman.
3: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 akan berlangsung hingga 27 Juni mendatang dan diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda Papua Tengah untuk terus mengembangkan bakat sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nufebriana melaporkan.
2: Berita terakhir, Kevi Kepan Tanah Merah menggelar Jambore Anak Sekami tingkat Kevi Kepan di Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan iman Katolik bagi anak-anak sejak dini agar semakin memahami dan menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya Yohanes De Golden dari RRI Bovendigul.
6: Pelaksanaan Jambore Sekami tingkat Kevi Kepan Tanah Merah saat ini merupakan kali kedua digelar, yang mana awal kegiatan dilaksanakan di pusat Kevi Kepan Paroki Hati Kudus Tanah Merah dan saat ini pelaksanaan Jambore Sekami Anak digelar di Asiki Distrik Jair Paroki Santo Fransiskus Saverius Asiki. Rangkaian kegiatan Jambore Anak kedua yang digelar di Asiki Distrik Jair ini dalam rangka meningkatkan pengembangan iman anak sejak dini sehingga mereka akan lebih dekat memahami iman Katolik secara baik dan dapat menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan Pastor Paroki Wakerio, Pastor Damianus Ratuani Projo.
7: Lewat kegiatan ini anak-anak bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang, bertumbuh dalam iman. Karena mereka juga adalah sekaligus Kristus, penerus-penerus gereja, maka mulai sekarang sejak ini dengan kegiatan diharapkan mereka bisa, iman mereka bisa bertumbuh dengan baik, mereka sendiri bisa menjadi semangat dengan mereka cinta-cintaan itu, teman-teman itu bisa sungguh-sungguh menjuai hidup mereka supaya hidup mereka bawa di tempat mereka masing-masing, di kampung mereka masing-masing, ekspresi mereka masing-masing bagaimana iman itu tetap terpelihara Katolik.
6: Pelaksanaan kegiatan Jambore Anak Sekami Kevikepan Tanam Merah diikuti 4 paroki, Paroki Bakerio, Paroki Hati Kudus Tanam Merah, Paroki Fransiskus Saverius Asiki, dan Paroki Getentiri. Rangkaian pelaksanaan kegiatan rombongan Sekami Pusat Kevikepan bersama Paroki Bakerio bertolak dari Pusat Kevikepan menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan 2 jam. Diharapkan kegiatan Jambore Sekami ini akan membawa perubahan bagi perkembangan iman generasi muda Katolik di wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
8: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan tentunya diperoleh dari laman portal berita rri.co.id yang akan mewarnai ruang dengar Anda malam hari ini sambil Anda beristirahat bersama, kumpul bersama keluarga ataupun sebagian dari Anda yang masih menjalankan berbagai aktivitas di malam hari ini sesuai dengan profesi Anda. Dan informasi yang sudah disiapkan ya, baik itu internasional, nasional, dan juga regional. Di antaranya terkait dengan informasi yang berkaitan

Ya, di antaranya informasi internasional yang mana Mesir minta dukungan Indonesia untuk jadi mitra dialog sektoral ASEAN. Juga informasi Bappenas. Iya, tekan peran penting perguruan tinggi untuk kawal pembangunan nasional. Dan tentu beberapa informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita awali lebih dulu untuk informasi internasionalnya ya untuk Anda, bahwa Mesir mengharapkan Indonesia untuk memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama, ya, Treaty of Amity and Cooperation atau yang disingkat dengan TAC ASEAN sejak tahun 2016. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser Al-Shami, di sela-sela perayaan Hari Revolusi Mesir ke-74 di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 malam hari di Jakarta, yang mana tentu saja Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dan kami berharap mendapatkan dukungan Indonesia terhadap upaya Mesir untuk meningkatkan status hubungan dengan ASEAN tersebut. Al-Shami mengungkapkan keinginan Mesir itu juga telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Houron dalam pertemuan di markas besar ASEAN baru-baru ini. Ya, kami berharap dapat meningkatkan hubungan kami dengan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi, yakni menjadi mitra dialog sektoral, sectoral dialog partner. Dan Al-Shami menyebut Mesir mengharapkan terjadi kerjasama yang lebih kuat dengan ASEAN dan Mesir siap berkontribusi lebih besar dalam hubungan bersama negara-negara anggota ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Dan keterangan yang disampaikan oleh Dubes Al-Shami, Mesir sangat menantikan terbukanya cakrawala baru kerjasama dengan ASEAN dan juga siap untuk memberikan investasi serta kontribusi yang lebih besar dalam hubungan ini. Hal itu didasari oleh sejarah panjang hubungan persahabatan yang telah terjalin antara Mesir dan juga negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia. Pada kesempatan itu, Al-Shami turut menyoroti hubungan diplomatik dengan Indonesia yang telah memasuki usia 81 pada tahun 2026 ini. Ia mengungkapkan Indonesia dan Mesir menikmati hubungan yang tidak hanya berakar kuat dalam sejarah, tetapi juga terus mengarah pada berbagai peluang dan cakrawala baru. Ia mengatakan hubungan tersebut dibangun atas dasar solidaritas, saling menghormati, dan nilai-nilai bersama. Secara khusus, ia menyatakan Mesir merasa terhormat telah menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 kali sejak pelantikannya. Dan pada Desember 2024, kemudian April 2025, dan Oktober 2025. Kunjungan pada April 2025 memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui penandatanganan peningkatan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis. Ya, kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama terutama untuk ekonomi, lalu perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, dan kerjasama militer serta kebudayaan. Dan kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa yang akan datang.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Psikologi, Psikologi Warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya untuk Anda updatekan. Dan kali ini berkaitan dengan informasi nasional. Bappenas tekankan peran penting perguruan tinggi untuk kawal pembangunan nasional. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, untuk Anda ketahui ya pendengar, bahwa keberhasilan pembangunan nasional disebut sangat bergantung pada peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan juga kebijakan. Bahkan, perguruan tinggi disebut merupakan harapan pertama sekaligus terakhir dalam mengawal pembangunan nasional Indonesia. Ya, hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Bappenas Rahmat Pambudi dalam agenda SDGS Center Conference 2026 di Jakarta pada Kamis ini tanggal 25 Juni 2026. Dan perguruan tinggi harapan pertama dan terakhir bagi pengawalan pembangunan nasional. Sekali perguruan tinggi gagal, maka gagallah pembangunan kita. Perguruan tinggi adalah tempatnya creme de la creme, yang terbaik dari yang terbaik, orang yang terpintar di Republik Indonesia. Bukan hanya orang yang terpintar, mudah-mudahan orang yang terbijak di Indonesia. Dan menurutnya, kampus harus berfungsi sebagai kompas yang mampu mengarahkan dan mengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Karena itu, peran sektor dan pimpinan perguruan tinggi dinilai sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia agar mampu menembus jajaran 50 universitas terbaik dunia. Rahmat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di lingkungan kampus, mulai dari pimpinan, kemudian dosen hingga mahasiswa, untuk berkontribusi dalam mengembangkan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ia menilai keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia perlu diubah menjadi keunggulan kompetitif melalui inovasi dan juga riset. Selain itu, Kepala Bappenas menyoroti pentingnya transisi energi yang dilakukan secara terukur. Ia mengingatkan agar percepatan transisi energi ini tidak menimbulkan inflasi akibat biaya yang terlalu tinggi atau yang dikenal sebagai green inflation. Ya, green inflation, dan transisi energi perlu dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan inflasi karena proses yang terlalu cepat dan juga terlalu mahal. Rahmat mengungkapkan pemerintah tengah mempelajari pengembangan biomedis berbasis herbal di Cina sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

Dia mengatakan Indonesia baru saja mengirim delegasi ke China untuk mendalami pengembangan biomedis berbasis herbal yang memanfaatkan keunggulan sumber daya hayati lokal dan juga kekayaan biodiversitas tropis.

Terus delegasi kita berkunjung ke RRC untuk mendalami biomedis berbasis herbal, biomedis berbasis keunggulan lokal, dan bio berbasis dengan kemampuan yang didasari oleh kemampuan-kemampuan hayati tropis kita. Ya, kalau saja ini bisa menjadi bagian daripada upaya pengendalian penyakit, upaya kesehatan kita, maka lagi-lagi kita akan unggul. Dan pengembangan biomedis berbasis sumber daya lokal berpotensi untuk menjadi salah satu sektor strategis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional di masa depan.

Ya pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda lebih dulu ya untuk mendengarkan paket drama radio untuk malam hari ini. Dan tentu informasi hiburan lainnya masih akan terus Anda dengarkan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti ya. Ya, dan drama radio untuk malam hari ini produksi RRI Bandar Lampung dengan judulnya Suara Yang Tak Pernah Melihat. Edisi untuk hari Kamis ini, tanggal 25 Juni 2026. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih meledar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
2: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
3: Oh iya pak, makasih banyak pak.
2: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
3: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
2: Soal apa? Soal Amerika?
3: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
2: Oh iya, iya, saya ingat. Terus?
3: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
2: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
3: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
2: Oh iya, yaudah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
4: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
3: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
4: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
3: Kita selalu punya harapan, dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
4: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
3: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
4: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
3: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
4: Ya, kita kalah ya.
3: Iya, Nek. Kita belum beruntung.
4: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
3: Belum, Nek. Belum. Bukan sekarang.
4: Nggak apa-apa ya?
3: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
4: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
3: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
4: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
3: Lebih besar? Cerita apa itu?
4: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
0: Malam itu Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara. Suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
0: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

kita ke informasi yang berikut lagi ya untuk Anda updatekan malam hari ini, dan kali ini berkaitan dengan informasi Menteri Ekonomi Kreatif dorong pembenahan sistem royalti musik nasional. Informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyatakan bahwa pengelolaan royalti musik pada platform digital mengikuti sistem yang dimiliki masing-masing layanan. Pemerintah juga terus memperbaiki ekosistem musik nasional termasuk tata kelola royalti bagi para musisi. Dalam keterangan yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 hari ini, dalam menghadiri kegiatan Spotify Loud and Clear Indonesia 2026. Iya, kalau yang melalui platform Spotify melalui sistem yang mereka miliki, tetapi kan kita juga semua tahu bahwa saat ini terus memperbaiki ekosistem musik Indonesia termasuk royalti di Indonesia. Menurut Ya, menurut Rifki, perbaikan ekosistem musik dilakukan seiring dengan berbagai upaya pembenahan mekanisme royalti yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri musik Indonesia. Ia mengatakan revisi Undang-Undang Hak Cipta saat ini sedang dibahas DPR dengan salah satu fokus utama. Fokus tersebut berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan juga penyaluran royalti musik di Indonesia. Rifki menjelaskan inisiatif revisi Undang-Undang Hak Cipta di mana berada di DPR sebagai lembaga pengusul. Sementara itu, Kementerian Hukum menjadi sektor utama karena kewenangan undang-undang tersebut berada padanya. Ia menambahkan, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan akan memberikan berbagai masukan dalam pembahasan tersebut. Masukan tersebut akan disampaikan ketika DPR mulai menjelaskan proses pembahasan revisi secara resmi. Dan Rifki mengungkapkan masih banyak pihak yang merasakan ketidakadilan dalam sistem royalti musik saat ini. Selain persoalan lembaga kolektif, pengawasan dan audit, masalah pembajakan juga masih menjadi perhatian bersama. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan juga akan memberikan masukan terhadap proses itu seketika DPR sudah memulai pembahasannya. Tetapi sambil jalan tentu kita terus mendengar aspirasi, terus juga melihat lapangan tentang permasalahan-permasalahan yang ada untuk kita cari solusinya bersama-sama. Ya, keterangan yang disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya.

Kita ke informasi yang terakhir ya, yang mana Polsek Merauke Kota gelar bakti ke Panti Asuhan sambut Hari Raya Bayangkara ke-80. Ya, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id, informasi regionalnya ya. Bahwa Polsek Merauke Kota menyambangi sejumlah panti asuhan di Kabupaten Merauke dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026 itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto Bakri SH didampingi Wakapolsek AKP Elvis L. Palpiali. Dan ya, didampingi Wakapolsek AKP Elvis L. Palpiali SO serta melibatkan personil dan Bayangkari. Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Polri kepada masyarakat. Dan rombongan pertama kali menyambangi Panti Asuhan Al-Nursam yang berlokasi di Jalan Kudamati, Kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke. Kegiatan itu

dilaksanakan ya jelang peringatan Hari Bhayangkara, dan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial di Panti Asuhan Al-Nur Sam yang berada di Jalan Pantai Lampu 1, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke. Selain penyerahan bantuan, agenda tersebut juga diisi dengan silaturahmi bersama pengurus panti serta pemberian motivasi kepada anak-anak panti agar terus semangat meraih cita-cita mereka. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto Bakri juga menyampaikan tujuan di balik kegiatan tersebut. Kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran personil Polsek Merauke Kota pun mendapat sambutan hangat dari pengurus serta anak-anak panti asuhan.

0: Kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
2: Status matur nuwun, walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana cuklak maupun petunjuk teknis cuknis dari BGN Pusat masih berantakan. Senggarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena semuanya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alih-alih ke bawah. Di saya ya memang sudah berjuang maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuklak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG dua. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletesan melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi pakuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Al-Kindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi ojek online ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
10: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Koto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
11: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini.
10: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sudan Devandi, RRI Pro 3, Tips Mudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
12: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKB Umi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya ingin tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak.

0: algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali.
2: Tiga.
1: Ya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapor. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Di Senur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Syariful Alam. Alam.
5: Pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar harga ini. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Doha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Sa'adat Undarainain.
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta PDPD serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari

0: DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7624. Salah satu jamaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah merah rute 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 361 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
3: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas kita adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
2: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istri. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
4: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI plus mudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
6: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
7: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
8: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian, serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
6: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan, salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Ikiloli.
9: Penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor

0: Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya, kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Tilawali, Pro 3 R.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

temani Anda untuk malam hari ini ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita akan awali dengan program acara Aneka Lagu Daerah Senusantara yang lebih dulu Anda dengarkan, dan juga nanti pukul 22 waktu Indonesia Timur program acara Ruang Rindu yang akan hadir ya untuk menemani Anda semuanya. Kategori malam hari ini Ruang Rindu Daerah atau Ruang Rindu Lokal kita, yaitu Indonesia Mancanegara versi duet ya. Dan juga nanti tepat di pukul 23 ada kisah inspirasi dan lagu yang akan Anda dengarkan. Selamat mendengarkan untuk seluruh rangkaian program hiburan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Merauke.

yang sebatang buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: disukai.
1: Ri, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
2: Shh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
1: Oh, iya ya. Aku gak sadar.
2: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka itu lagi berdoa tahu, butuh suasana yang tenang.
1: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
2: Nah, itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
1: Oke deh, kita cari tempat lain aja, biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
2: Setuju, Dit.
1: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: lihat saya punya batik Papua dulu nih. Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah. Ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap. Jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
0: Betul itu. Kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
2: Kawin ya, Bung.

Roke malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Roke malam.

Jiwa Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini dan di segmen Ruang Rindu yang tentunya akan menemani Anda semuanya sampai di pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan malam hari ini untuk kategori hiburan Ruang Rindu kita ya. Dan kategorinya maksudnya ya, oke, Indonesia Mancanegara versi duet yang tentu Anda bisa request berdasarkan list yang sudah kami siapkan di malam hari ini ya, kecuali hari Sabtu dan Minggu itu bebas request sama penelponnya. Tapi kalau dari hari Senin sampai di hari Jumat itu berdasarkan requestan dari daftar yang sudah disiapkan. Oke, di jalur telepon kita 0971 333 0745, atau boleh mampir di SMS WhatsApp 0852 7511 2433. Oke, daftar lagu untuk malam hari ini yang bisa di request ya di jalur telepon kita, daftar Indonesia Mancanegara versi duetnya. Dan lagunya ada punya Baby Romeo featuring Rita Effendi, lagu tentang cinta nomor 1. Nomor 2 ada Vina Panduwinata featuring Krisya, Kisah Insani. Nomor 3 ada Reza Artamevia featuring Masaki Ueda dengan Biar Menjadi Kenangan. Nomor 4 adalah Chart featuring Giselle dengan Seluruh Nafas Ini. Nomor 5 Penghujung Cintaku Ungu featuring Pasha Ungu featuring Adelia ya. Oke, itu yang Indonesia. Lalu untuk yang duet mancanegaranya ada Rosie and Andres dengan Sing Me Back Home. Celine Dion dengan Pablo Berizon dengan Beauty and the Beast. Terus ada ada punyanya Patti Smith dan Don Henley dengan Sometimes Love Just Ain't Enough. Terus ada Barbara Streisand featuring Barry Manilow dengan I Won't Be The One To Let Go. Terakhir nomor 10, Bryan Adams featuring Sarah McLachlan dengan Don't Let Go. Itu dia daftar lagunya yang sangat boleh untuk Anda, sangat boleh untuk Anda request malam hari ini ya. Penelpon pertama kita untuk malam hari ini yang sudah berderang-dering. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Hai. Malam. Hai, hai. Oke. Okay.
1: Hai.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar ya dong. Cuaca juga cerah satu hari ini.
0: Oh, begitu. Satu hari ini cuacanya cerah ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi suaranya ya nggak terlalu begitu cerah karena masih volume kecil.
1: Iya, betul memang karena juga malam juga.
0: Nggak. Mau malam, mau siang, sore, tetap pasti. Ini nggak tahu ya, kayaknya saya harus sumbangkan speaker di situ ya. Saya harus sumbang speaker kayaknya untuk kirim ke sana, kata Panuli. Oke, bagaimana kabarnya, sehat kan?
1: Gimana sebaliknya?
0: Kabar sehat juga, kabar baik. Praise God. Gimana?
1: Sudah datang hujannya.
0: Iya, kemarin-kemarin sempat sih. Iya, tapi makanya tidak terlalu begitu deras, tapi lumayan.
1: Iya.
0: Nanti besok dikirimin lagi ya hujannya ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Okay. Tapi sekarang request lagu dulu. Lagunya siapa? Tadi sempat dengar daftarnya?
1: Yang Ungu saja.
0: Ungu. Okay, Ungu dengan Adelia. Pasha Ungu dengan Adelia ya. Okay, iya. Baik, silakan. Sapa salamnya.
1: Salam yang pertama buat Adelia. Sampai
0: thank you.
1: Terus ada juga Pak Freddy Putri, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amdayu, Pak Sudamami, Bang Iwan, Mama Ines, Ibu Cici, Bu Natalia, Bunda Ima, Bu Rida, ada juga Ibu Jati, ada Bang Ahmad Irwan, ada Ibu Matilia, ada Kuja, dan seterusnya buat Ibu Ani, di mana ini? Jabu.
0: Menantang lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus buat teman-teman saya bilang yang mendengarkan di mana pun berada. Buat saya jadi bilang apa saja sampai di sana.
0: Oke.
1: Malam berulang rindu, terus berbagi rindu, mori lihat lagi. Terima kasih.

0: mengakui juga ternyata ya.
1: Iya, tadi siang juga begitu. Nggak bisa.
0: Tapi kayaknya ini sekarang lagi mujur sekali gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Kabarnya gimana apa? Di Maumere?
1: Ini malam tangannya sudah agak ringan, jadi bisa-bisa cepat. Tadi siang agak-agak berat, jadi.
0: Oh gitu. Kayaknya itu pengaruhnya dari apa sih sebenarnya, kok bisa bilang berat dan ringan?
1: Enggak tahu. Dari angin mungkin, cuaca juga.
0: Lagi angin di sana ya, lagi musim.
1: Musim angin di sini, jadi okay. Berat.
0: Jadi berat saya, ya.
1: Ini kalau malam melawan... anginnya ke apa ya? Ke Merauke jadi
0: ke paling ujung timur Indonesia begitu ya. Jadi gitu dia ikut terbawa gitu ya.
1: Terbawa.
0: Terlalu puitis sekali kita ya.
1: Lagu apa yang disiapkan atau ya, sendiri?
0: Lagu yang sudah disiapkan kalau hari Senin sampai hari Jumat ya, kecuali Sabtu dan Minggu. Ada kita kategori malam ini duet Indonesia mancanegara. Masih ada lagu, mau pilih yang mana dulu nih Bunda Ima? Mau mancanegara atau dari
1: kalau
0: Indonesia?
1: Kalau yang Indo?
0: Indo itu ada punya Bibi Romeo sama Rita Effendi, lagu tentang cinta, Vina Panduwinata sama Krisya, Kisah Insani, Reza sama Masaki Ueda dengan Biar Menjadi Kenangan. Ada Life Child featuring Giselle dengan Seluruh Nafas Ini. Yang mana?
1: Seluruh Nafas Ini.
0: Seluruh Nafas Ini. Oke, baik. Ya. Silahkan Bunda Ima.
1: Oke, salam-salamnya. Pertama tentunya buat Ade Desi yang cantik, baik hati. Bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Dan salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin, terima
1: bersama
0: kasih.
1: Bersama kru-kru semua yang ada di Merauke ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bersama keluarga masing-masing, semoga Tuhan memberkati. Dan teman-teman yang ada di Merauke yang pendengar setia selalu, setiap Prodangdut maupun Ruang Rindu. Ada Bunda Utris, keluarga, selamat malam, salam sehat. Ada Putra Tenga di Fak-Fak, selamat malam Putra, semoga gabung yuk.
0: Ayo.
1: Ada Bang Nasrun, ada Bunda Deva, Oma. Bunda Wigati, Oma Deva, ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama dan semua teman-temannya yang lagi pantau malam ini Ruang Rindu. Selamat malam semua dan salam sehat dan selamat beristirahat. Ade Desi, terima kasih. Hati-hati pulang. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Amin.
0: Amin. Terima kasih banyak. Bye bye. Makasih buat Bunda Ima yang sudah gabung langsung dari Maumere NTT. Tuhan berkati juga bersama keluarga ya. Dan kita sudah punya dua lagu untuk malam hari ini. Terima kasih juga buat semua pendengar kami yang sedang mendengarkan di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, juga di distrik Muting, Kingmam dan Sota yang tentunya lagi sedang monitor melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing ya. Semoga juga kabar sehat untuk semua yang ada di sana. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di request yang belum sempat gabung nanti sesi setelah dua lagu ini ya. Juga yang mau SMS WhatsApp silahkan ya, apalagi yang sudah lama tidak pernah saling kabar mengabari, ayo waktunya untuk bisa kirimkan atensi.

0: Ada apa ramai-ramai di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: lanjutkan lagi untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Iya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung ke sini, sering ke Merauke.
1: Sama juga. Terima kasih sudah angkat telepon awal.
0: Oke, baik. Boleh langsung deh ya. Boleh langsung ya. Untuk requestan lagunya mau pilih siapa dulu nih?
1: Bagaimana?
0: Requestan lagunya siapa dulu nih?
1: Oh, request lagu. Saya kira tidak. Oh, tidak tanya-tanya dulu.
0: Nanti,
1: saya mau tanya
0: nanti
1: dulu,
0: bakal ya. Tanya ya.
1: Oh, gitu. Aja sudah kalau gitu. Ya, kalau begitu lagu tentang cinta di malam yang dingin.
0: Tentang cinta punyanya
1: lagu
0: siapa?
1: Tentang cinta di malam yang dingin.
0: Oh, kalau ditambahin di malam yang dingin kayaknya nggak ada.
1: Oh gitu.
0: Cuman lagu tentang cinta aja.
1: Itu yang sudah di list ya. Kan ini bukan malam minggu ya. Oh iya betul. Kalau malam minggu baru boleh request. Oke. Okay,
0: yes, lah. Boleh ditambahin judulnya lagi nanti ya. Oke, baik. Kabar apa hari ini?
1: Kabar ya seperti biasa. Kayaknya bilang sehat tapi kan suara lagi belum seluruhnya belum seperti biasanya. Karena doanya Kakak Deci mungkin sudah tulus tapi belum sepenuh
0: apa?
1: Hati.
0: Ini bagaimana iya kan? Ini?
1: Kan tulus,
0: kalau sudah tulus
1: harus
0: berarti sepenuh hati. Gak bisa, iya. Harus bareng. Kalau setengah-setengah iya. Berarti itu gak tulus.
1: Iya, makanya kalau baru tulus kan belum. Kalau sepenuh hati itu pasti tulus gitu.
0: Enggak lah, itu ya, harus jadi, sama-sama. Tetap seiring iya. Seiya sekata
1: seiring
0: itu sekata. Iya,
1: oh,
0: gak bisa sekata. Gak bisa dipisah.
1: Oh ya, oke. Okay. Terima kasih kalau begitu doanya.
0: Okay.
1: Terus kabarnya bagaimana? Kedengarannya ya mudah-mudahan seperti yang saya duga, saya harap. Bagi sehat, super kali.
0: Amin. Puji Tuhan, sehat
1: amin,
0: kali.
1: Amin. Ya, itu pun berkat doa para fans, terutama fans berat, ya kan? Iya,
0: okay,
1: itu saling mendoakan. Iya kan?
0: Ini kayak bola aja kan, nih ya.
1: Kan mestinya harus saling mendoa, gitu kan?
0: Yes.
1: Karena landasannya adalah kasih.
0: Amin.
1: Ya, harus saling mendoakan satu sama lain.
0: Ini kayaknya saya lagi dengerin khotbah deh. Besok mau minum.
1: Oh, masa itu masa itu khotbah?
0: Maksudnya
1: itu kan ungkapan apa? Pikiran? Perasaan atau apa?
0: Yes, oke okay, baik ya. Silahkan siapa okay. Menyapanya dulu.
1: Oke okay, saya salam di awal tadi kedengaran suaranya Bang Luhut ya.
0: Betul.
1: Semoga Bang Luhut sehat walafiat. Tadi ada ibu siapa?
0: Ima, Bunda Ima.
1: Ibu Ima ya, yang dari Maumere.
0: Bunda
1: astaga,
0: Maumere.
1: Baru lewat sebentar saja saya sudah lupa ya. Astaga, mohon maaf ya. Saya antara itu Emi, Ima ya, Emi, Ama, Ami gitu. Emi, Ami itu tadi saya patano. Oke.
0: Okay.
1: Yang di Maumere, mohon maaf ya salah sebut tadi ya. Juga ada. Ibu Natalia sekarang jarang ini kalau apa malam hari biasanya kayaknya suka genre dangdut.
0: Nah ini suaranya hilang lagi nih, bukan hilang sih, kecil lah volumenya.
1: Masa?
0: Ya balikin. Kayaknya kembali ke posisi yang tadi deh.
1: Kayaknya ini pohon apa? Jambu yang di depan ini mesti dikurangi, dipangkas gitu ya, ganggu jaringan saja. Oke, okay. Natalia ya, semoga sehat. Caca Ayu Manis, kemudian Ibu Farida, Ibu Mas Ria, Bang
2: Nasron, Bang Bintang Pratama, Ibu Wigati di Wonosobo, serta Bang Benny Jo, Ibu Ani di Manado.
0: Iya.
2: Ya, saya maaf serak-serak ya.
0: Nah, ini suaranya juga ikutan serak-serak, volumenya kecil. Tapi masih bisa dengar sih.
2: Aduh, kalau begitu saya cepet-cepet saja ya. Bang Wali kelas lama tidak dengar suara ini. Saya
0: yes.
2: Ada di wilayah kutub kali ini, jaringannya terganggu. Iya.
0: Ngaruh dingin mungkin gak, Pak?
2: Negara. Dingin-dingin lagi, jadi apa? Sinyalnya kayaknya baru separuh sudah beku di udara gitu. Mudah-mudahan sehat ya. Nah, Bang Cut, Abang Ita, Mame, Cut Kak Anies juga. Di Merauke ada Mama Ines, Mama Ita. Mama Ita lama nggak gabung-gabung ya.
0: Iya.
2: Kemana gerangan Mama Ita? Kemudian semua mama-mama saja, Pak Bernard, Pak Norki, Bang Mujihero juga, Mas Bang Dul, Mas Mujihero. Oke, dan semuanya saja ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya kira mungkin sebentar bergabung ya, mudah-mudahan sekarang ini siapa Kakak Puji ya, Nona Puja, Kakak Puja, yang dipuja-puja ya, kita puja-puja karena suaranya luar biasa, ditunggu suaranya. Oke, saya mau pamit ya Kakak Deci.
0: Siap.
2: Selamat bertugas, sehat selalu, doa terbaik untuk Kakak Deci.
0: Amin.
2: Bersama keluarga selalu diberkati Tuhan.
0: Terima kasih untuk doanya.
2: Selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih kembali juga buat Pak Freddy di Seringgo ya. Cepat pulih dan bisa seger kembali suaranya ya. Oke, amin. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ayo, malam juga Ruang Rindu yang berbagi memori lewat lagu-lagu.
0: Aduh, ini kayaknya kemarin saya mimpi apa ya? Bukan kemarin sih,
3: iya.
0: Mungkin tadi siang kayaknya, tadi siang kayaknya ya. Tapi tadi siang saya tidak tidur sih sebenarnya.
3: Oh, berarti bukan mimpi namanya itu.
0: Wah, senang sekali ada yang gabung malam-malam ini ya. Biasanya iya. Gabungnya siang atau sore di Prodangdut.
3: Kebetulan ini malam ini ada jaringan ini jadi yang mau gabung
0: dulu. Begitu. Kayaknya jaringannya Bang Yunus nih diambil, jaringannya Pak Freddy diambil sama Bang Yunus, makanya suaranya lebih ngejreng yang Pak Yunus nih, Bang Yunus.
3: Iya, sepertinya begitu. Aduh, mau gabung-gabung juga tapi jaringannya sih kadang-kadang tidak ada, jadi
0: lebih
3: susah tuh. Baik. Tapi ini ada jaringan, ini ada jaringan.
0: Tapi
3: kenapa ada jaringan?
0: Lagi keluar.
3: Mungkin karena.
0: Rumah?
3: Bukan, karena kebetulan malam ini di siang menyiar, jadi ada jaringannya.
0: Waduh, coba dicek kembali tuh jaringannya, kira-kira merek apa ya?
3: Nggak punya merek ini jaringan ini, kayaknya ini ilegal.
0: Aduh, itu karena jaringannya ada sangkut pautnya dengan saya, makanya agak ilegal begitu kayaknya ya.
3: Iya, tapi ya syukurlah daripada tidak gabung tuh.
0: Oke, Bang Yunus sehat ya.
3: Ya, sampai saat ini masih bisa bernapas ini, Deci.
0: Amin.
3: Ya, semoga Deci juga di sana sehat ya, si keluarga. Amin.
0: Oke. Baik, ya. Bang Yunus.
3: Lagunya.
0: Ini karena
3: lagu yang tadi itu, yang terakhir tadi itu, yang terakhir tadi itu.
0: Yang Indonesia atau yang mancanegara?
3: Yang mancanegara kayaknya tadi saya dengar yang terakhir itu.
0: Brian Adams punya lagu.
3: Itu.
0: Kakak laki-laki kan? Apa?
3: Iya, bukan, maksudnya itu kalau lagu-lagunya itu main voice assistant juga itu sampai nyanyi itu saya itu.
0: Saya kira kakak laki-laki sebelah rumah makanya request. Oke.
3: Oke, ya, Kak Deci.
0: Salam-salamnya.
3: Ya, salamnya.
0: Kan spesial gabung malam, jadi harus salam-salam dong.
3: Iya, ya. Pokoknya buat Kak Deci lah, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan menyapa juga yang sudah lewat tadi, ada Luhut, ada Bunda Ima, ya.
0: Ada Pak Freddy.
3: Ada Bung Freddy, bersama Utri, ya. Juga ada Nasrun, Bang Cutamome juga dipindah juga ini.
0: Itu lagi, semua.
3: Semoga nanti dia, ya, semoga sebentar kalau dia bakal dia gabung, dia pakai toa atau biar bisa jelas suaranya.
0: Itu tidak tahu bagaimana ceritanya bisa sampai ada terhubung antara Pak Freddy di Merauke, abis itu Bang Luhut, abis itu di Banda Aceh. Iya. Jadi suaranya sekarang sudah mulai terjangkit, ikut-ikut kecil volumenya.
3: Saya juga tadi itu, kaget juga tadi itu, awal-awal tadi itu suaranya besar.
0: Betul,
3: sekali.
0: Betul, suaranya kedengaran baik, lama-lama jadi kecil.
3: Tiba-tiba dia menghilang, saya bilang, waduh kenapa ini suaranya Bang Freddy, tiba-tiba dia menghilang ini.
0: Aduh, ya ya ya.
3: Aduh, iya ya. Pokoknya buat semua saja lah dari Asam Pajet ya.
0: Oke. Okay.
3: Untuk Kak Beci, silakan bertugas, selamat bertugas,
0: yeah.
3: Silakan lagi, selamat malam.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Yunus yang sudah mampir ke sini. Oke, sehat selalu bersama keluarga dan tentunya bahagia sekali Bang Yunus bisa gabung malam-malam ini ya. Kita langsung dengarkan dua lagu yang sudah di request. Tapi sebelumnya coba saya cek and recheck dulu di WhatsApp kita, siapa tahu ada yang gabung malam hari ini ya. Oke, yang mau gabung di jalur telepon boleh teleponnya ke 0971333 0745 ya. Kalau di nomor WhatsApp sama SMS khusus untuk salam-salam saja ya. Oke. Ada atensi yang dikirim sama siapa ini? Selamat malam. Iya. Oke. Kita programnya sekarang MPL diganti dengan program Ruang Rindu, tapi sebenarnya sama aja sih konsepnya, cuman beda nama saja. Jadi Ruang Rindu dari hari Senin sampai di hari Minggu lagi kembali ya. Oke, selamat malam Kakak Deci, salam untuk Bang Yunus. Maaf tidak tersalami tadi karena sudah lama tidak gabung, semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik, ini atensi dari siapa kira-kira ya. Oke, tanpa nama. Dan yang mau gabung malam hari ini silakan di 0971333 0745 ya, buat yang punya nomor 1269 teleponnya ke nomor yang tadi saya sebutkan ya. Kalau di WhatsApp khusus kami terimanya untuk SMS dan WhatsApp aja ya, salam-salamnya. Oke, kita dengarkan lagu yang sudah di request sama Pak Freddy di Seringgo Merauke dan juga Bang Yunus di Buton Selatan. Selamat mendengarkan.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Di menit ke-50 dari pukul 22, kita ke penelusuran berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang luar dirindu, memori lewat lagu.
0: Iya, betul sekali. Dengan Deci. Ini dari Manado ya.
1: Iya, Ibu Ami.
0: Betul, udah tahu. Pasti kalau bilang dari Manado dengan suara yang lembut ini, sudah saya tahu tuh Ibu Ani.
1: Oh, begitu.
0: Bagaimana di Manado hari ini seharian cuacanya?
1: Cuaca panas.
0: Panas?
1: Panas membara.
0: Panas membara ya. Baiklah. Nanti bisalah kita minta dikirimkan hujan sedikit ya.
1: Iya, nanti kirim kawan hujan. Di mana sudah hujan tuh?
0: Iya, minta dari Tapanuli. Itu tadi dari Tapanuli sudah senggol. Dari Tapanuli Bang Luhut sudah sapa tuh tadi. Mana Ibu Ani kok belum nongol gitu.
1: Soalnya dari tadi tapi banyak ngomong jadi itu ya.
0: Tapi kan udah gabung juga nih.
1: Ya udah.
0: Oke. Ibu Ani request lagu siapa dulu nih?
1: Lagunya Indonesia.
0: Yang Indonesia masih tersisa Vina Panduwinata sama Krisya, Kisah Insani, lalu Reza featuring Masaki Ueda dengan Biar Menjadi Kenangan. Yang mana?
1: Biar Menjadi Kenangan.
0: Wih, ketawanya langsung duluan gitu ya, meledak.
1: Biar menjadi kenangan.
0: Silakan, biar menjadi kenangannya untuk siapa ini? Mau dibuat kenangan?
1: Semuanya untuk penyiar juga, juga yang di Merauke. Kirim salam jauh pertama-tama yang sedang tugas, selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
1: Harapan ada sehat-sehat juga sama keluarga. Terus mengirim salam selamat ke aduan yang ngomong, ada cerah Viva Freddy juga, ada cerah. Cuma habis waktu Viva Freddy kalau gitu, waktu Viva Freddy yang marah,
0: oke.
1: Terus saya kirim anak terapi Bang Lut juga, anak terapi Bang Yunus gak jam menyapa, anak terapi Bunda Ima juga, anak terapi Bunda Natalia. Oh, Bunda Natalia sudah sebelum itu di Manado.
0: Oh, begitu?
1: Oh, begitu. Kalau dia tidak ada di Merauke, oh, di Manado dia.
0: Oh, baiklah.
1: Anak terapi Ibu Asaba yang di Bogor, Ibu Dinda juga, mungkin ketahuan Ibu Dinda Bogor. Anak terampe Fitura Jakarta juga, anak terampe Bangrut juga, anak terampe Tratengah juga yang ada di Pak-Pak. Belum masuk sini Tratengah, Kang.
0: Betul, betul. Belum gabung.
1: Masih di sudah dia di Pak-Pak, sudah saya tinggal di Pak-Pak.
0: Oke.
1: Oke, bersama semua aja tempat. Oh, anak terampe Tajudin juga Manado, belum masuk juga.
0: Belum. Bang Tajudin belum gabung, Minahasa.
1: Oke. Bersama-sama aja tanpa terkecuali kembali ke kegiatan tugas. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Ini buat lagu.
0: Oke. Yes, semangatnya. Makasih buat Ibu Ani di Manado yang sudah gabung. Masih saya terima satu penelpon lagi terakhir ya, menutup segmen untuk Ruang Rindu kita di edisi hari Kamis ini. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Oi.
2: Perkenalkan.
0: Macam seram kah? Sedikit lagi saya kayak mau tutup telepon.
2: Mau pingsan.
0: Kenapa tiba-tiba gue mau langsung mau pingsan?
2: Iya.
0: Ada bikin apa?
2: WA saya bilang kalau macam telepon tidak masuk orang lain, masuk sih dapat sih sapu WA dibaca.
0: Oh, begitu. So gabung toh.
2: WA-nya tidak usah dibaca.
0: Iyalah.
2: Saya nih,
0: bikin apa saya mau baca.
2: Hati ini lagi terkili-kili dengan Pak Freddy yang dia tinggal bilang mana nih suaranya. Untung bukan saya yang tadi masuk ke. Tadi siapa tuh?
0: Siapa tadi ya? Oh, Bang Yunus. Habis Pak Freddy langsung Bang Yunus.
2: Iya, Pak Yunus itu di apa? Kok masuk dulu? Tunggu saya dulu, Kak. Tapi tidak apa-apa.
0: Bang Yunus bilang, FNK, saya gabung duluan, toh.
2: FNK.
0: Oke, silahkan. Lagu siapa dulu nih? Mau yang manca atau yang dari...
2: Saya mau manca ini apa?
0: Siapa?
2: Shania Twain.
0: Tapi ini berdasarkan request kita di sini.
2: Oh, apa tadi? Coba ulang.
0: Adia Rossi, Andre, Sing Me Back Home, Celine Dion sama Celine Dion mungkin apa
2: iya,
0: maksudnya?
2: Celine Dion. I'm sorry Dory pakai telur puyuh.
0: Mulai.
2: Aduh, Pak Freddy sih tertawa sampai tak kile-kile itu.
0: Oke, silakan. Oke, lagi selindainya mau kirim buat siapa?
2: Buat Kadensi lagi bertugas.
0: Yo, thank
2: semoga
0: you.
2: Semoga bahagia di malam hari ini. Semoga selalu happy-happy.
0: Yes, amin.
2: Tidak merasa jenuh sama kami anak-anak. Sama kami teman-teman yang pencinta ruang rindu yang suka
0: tidak tahu
2: aku leke sedikit-sedikit biar Kak Denci ketawa sedikit-sedikit yang banyak.
0: Oke, baik.
2: Keluarga, Ibu Tri sekeluarga. Terus yang tadi baru lewat Ibu Ani ya.
0: Betul.
2: Ibu Ani di Manado, salam hormat. Ibu Natalia, walaupun dia di Manado, tetap dia ada merayap di Kota Sorong. Habis itu nanti dia merayap lagi di Jakarta atau Kupang.
0: Sio saja.
2: Kita harus dari jam 10 sampai jam 11 kita harus ketong punya Papua dulu. Habis itu baru kita bergeser. Buat Pak Freddy kalau bisa nanti gabung di, kalau dia bisa gabung di RRI Surakarta, sebahagia apa?
0: Iya
2: kak. Supaya ada Papua lagi selain saya.
0: Oh, baik. Oke.
2: Juga buat Jut Abang Hita Mamet, Pak Norki. Oh iya, saya lupa Abang Nasru. Salam hormat Pak Nasru, saya keluarga. Pak Luhut. Pokoknya untuk semuanya saja. Buat Pak Yunus, Kak. Itu di mana? Di Faksak ya?
0: Bang Yunus? Bukan, di ini Buton Selatan.
2: Oh, Buton. Kebetulan saya ini teman-teman banyak itu orang Buton. Oke lah, buat keluarga besar Buton di mana saja berada, salam paling hormat buat kalian semua. Karena satu mama nih guru mengajar anak Buton tuh full banyak.
0: Mantap.
2: Oke, baik buat Kak Densi. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Kami sebenarnya capek Kak, tapi karena dengar Kak Densi suara langsung gabung dulu sudah. Baru pulang kerja pukul lah, operasi tadi 5 kayak 6. Capek. Oke baik. Yang penting keluarga pasien semua yang ada rumah sakit itu sehat.
0: Amin. Ya, biar tidak ada kapuja yang ngomel-ngomel lagi kita.
2: Iya. Sebenarnya kita tidak ngomel, kita tidak. Kita tuh senang dan bahagia.
0: Cuma maksudnya senang bahagia supaya semua sehat, begitu. Bukan
2: itu
0: sakit.
2: Itulah. Supaya mereka tuh selalu diberkati. Oke baik.
0: Amin.
2: Kakakku, terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam juga. Bye. Makasih kembali juga buat Kak Puja yang sudah gabung langsung dari Bintuni. Jadi penelpon terakhir kita untuk menutup segmen hiburan Ruang Rindu kita malam hari ini. Yang belum sempat gabung di jalur telepon, oke, nanti besok boleh gabung lagi ya. Dan tentunya masih ada juga program hiburan di hari esok kalau belum jumpa malam hari dengan Deci ya. Oke, terima kasih buat Bang Luhut di Tapanuli, Bunda Ima di Maumere NTT, Pak Freddy di Seringgom Rauke, Bang Yunus di Buton Selatan, Ibu Ani di Manado, dan juga buat Kak Puja di Bintuni. Dua lagu yang sudah di-request, kita dengarkan Reza featuring Masa Kiwenda dengan Biar Menjadi Kenangan. Terus ada lagunya Celine Dion dengan Bible Prison dengan Beauty and the Beast. Okay, dan nanti ada program kisah inspirasi dan lagu ya, yang harus Anda juga dengarkan sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa.

26. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Ray. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Tar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

program kisah inspirasi dan lagu ya. Malam hari ini satu cerita inspiratif untuk Anda dengarkan ya. Ini berkaitan dengan percaya diri. Ya, kepercayaan diri itu bukan berarti tidak memiliki rasa takut ya, melainkan keberanian untuk menerima diri sendiri dan juga mencoba hal baru. Membangun keyakinan ini seringkali membutuhkan proses terkait dengan penerimaan diri seperti yang ditunjukkan oleh banyak kisah tokoh inspiratif yang berhasil mereka mengubah keraguan menjadi sebuah kekuatan. Dan beberapa poin yang perlu kita ketahui adalah menerima ketidaksempurnaan, lalu mengubah rasa minder menjadi aksi, fokus pada potensi bukan keterbatasan. Dan beberapa aspek yang tentu menjadi edukasi ya buat kita semua, yaitu berani berbeda. Ya, dan tentunya dari poin-poin plus tadi ada beberapa kisah nyata terkait dengan figur atau orang-orang yang sudah membuktikannya lebih dulu ya. Oke. Dan kita dengarkan sebuah cerita inspiratif yang mana berkaitan dengan rasa kepercayaan diri ya. Mengubah rasa minder menjadi aksi. Ini kisah nyata seorang siswi yang bernama Bella Octaviani, dari anak yang pemalu menjadi pemimpin muda. Iya, dia di Bella Octaviani ini ya, usianya baru 15 tahun. Namun langkahnya begitu mantap dalam menapaki jalan menuju impian. Dan kisah dari Bella ini, dia duduk di bangku kelas 9 SMP dan dikenal sebagai salah satu siswi berprestasi di sekolahnya. Dia bukan hanya pandai secara akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan juga organisasi. Ya, sosoknya yang menjadi inspirasi tidak hanya bagi teman-teman sekelasnya ya, tapi juga bagi para guru dan juga pembina yang mendampingi pertumbuhannya. Namun, di balik semua pencapaian gemilangnya itu tersimpan kisah perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan juga perubahan luar biasa. Ketika dia masih di sekolah dasar, Bella ini adalah anak yang sangat pemalu dan cenderung menutup diri. Ia mengaku tidak nyaman untuk berbicara di depan umum karena lingkungan belajarnya kurang mendukung. Jadi waktu SD, Bella ini suka minder. Kalau disuruh maju ke depan kelas, tangannya selalu gemetar. Dan ia lebih sering diam, menyendiri, meskipun sebenarnya ia memiliki semangat besar untuk belajar. Ya, namun semuanya itu mulai berubah sejak Bella ini menginjak SMP atau berada di sekolah menengah pertama ya, SMP. Dan menjadi bagian dari program orang tua asuh yang dijalankan oleh Human Initiative. Melalui program ini, Bella menerima kafalah, yaitu bantuan beasiswa rutin berupa uang tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Meski secara nominal tidak besar, kafalah ini membawa dampak luar biasa dalam kehidupannya Bella. Bukan hanya secara ekonomi ya, tapi juga secara psikologis dan juga sosial. Dan dengan adanya kafalah tersebut, ya, dengan adanya kafalah tersebut, Bella tidak perlu lagi merasa cemas soal perlengkapan sekolahnya,
kemudian buku pelajaran atau kebutuhan pribadi lain yang mendukung proses belajarnya. Ia merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk bersaing secara akademik dengan teman-teman sebayanya. Ya, kebutuhan dasar yang terpenuhi membuatnya fokus belajarnya jadi meningkat ya. Dan dari situlah muncul semangat baru dalam dirinya. Perlahan Bella mulai aktif di kelas, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, dan dia berani mengambil peran lebih besar dalam lingkungannya. Ya, itu kisah nyata dari seorang siswi yang bernama Bella Octaviani ya, dari anak yang pemalu menjadi seorang pemimpin muda. Dan mungkin juga sebagian dari Anda ya, atau kita semua juga punya beberapa pengalaman pribadi yang berkaitan dengan kurangnya percaya diri. Dan yang pasti, semoga cerita ini juga sedikit membantu dan membuat Anda pun juga punya tekad dan kemauan untuk mengubah diri sendiri ya. Oke, dan sekali lagi bahwa percaya diri itu bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tapi punya keberanian untuk menerima kekurangan diri sendiri dan juga mencoba hal yang baru. Kita masih punya satu lagi ya, kisah inspirasi yang tentu akan

Iya, pendengar, kita beralih ke kisah inspirasi yang kedua dan kali ini terkait dengan kesehatan ya. Ya, kisah inspiratifnya berkaitan dengan kesehatan, bukti nyata investasi kesehatan di hari tua. Dan ini juga sebagai edukasi penyemangat buat kita semuanya ya, bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ini dapat memberikan dampak luar biasa. Ya, memulai perjalanan hidup sehat tidak pernah mengenal batasan usia ya maupun kondisi fisik, melainkan berpusat pada tekad dan juga kedisiplinan yang terus dipupuk setiap harinya. Ya, ini ada sebuah kisah nyata seorang guru ya yang bernama Pak Bertus, dan kisahnya semoga menjadi edukasi yang berarti buat kita semuanya untuk lebih menjaga kesehatan masing-masing. Ya, banyak orang membuktikan ya bahwa usia itu hanyalah sebuah angka, dan ketika tubuh dirawat dengan baik tentunya akan menjadi investasi untuk jangka panjang. Ya, Pak Bertus ini dia seorang guru, dia mulai berlari atau jogging itu pada awal tahun 2024. Ya, berarti 2024 ke 2026 baru 2 tahun ya. Dan ini ia lakukan untuk menjadi investasi kesehatan di hari tua. Ya, dari sekedar hanya jalan santai, ia konsisten berlari hingga mampu menyelesaikan jaraknya sekitar 10 km dalam waktu kurang lebih dari 60 menit. Dan hasilnya, berat badannya itu turun dari 78 kg ke 62 kg. Serta rasa cemasnya, rasa stresnya itu berkurang secara drastis. Iya, jadinya tidak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu. Seperti yang dibuktikan oleh Roy Arvandi juga ya, yang berhasil menyelesaikan lari half maratonnya 21 km di usia paruh baya setelah sebelumnya itu tidak pernah terbayang dia mampu melakukannya. Iya, kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh itu sebenarnya adalah kunci utama ya untuk menikmati hidup yang seutuhnya. Dan kisah nyata dari Pak Bertus dan juga Roy Arvandi ini semoga juga akan lebih menguatkan kita semuanya bahwa bukan dari waktunya itu cepat ataupun lambat ya, ataupun mungkin sudah disediakan dari lama ataupun baru, tetapi dari konsistensi kita untuk bagaimana melakukan perubahan dari hal-hal kecil ya untuk menjaga dan memelihara tubuh fisik kita sebagai investasi kesehatan di hari tua. Dan selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda bersama keluarga ya pendengar, terutama buat Anda yang sudah selesaikan sejumlah aktivitasnya malam hari ini dan segera untuk bergegas ke pembaringannya masing-masing. Tentu juga itu bagian daripada cara terbaik menjaga kesehatan kita semua ya, ketika Anda sudah

tidak ada pekerjaan sudah terselesaikan, alangkah lebih baiknya untuk bisa beristirahat tepat waktu. Jangan lupa juga ya pendengar, tepat nanti di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, Anda nanti akan ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, yang mana pertandingan antara Ekuador melawan Jerman ya, di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan juga nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur ya, Anda akan dengarkan melalui siaran Pro 3, dan juga tentunya Pro 1 Tanah Air ya, Senusantara, Dengar Bareng atau Debar, yaitu pertandingan antara Jepang dan Swedia di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk dengarkan Dengar Bareng ya, atau Debar Piala Dunia 2026 bersama RRI se-Indonesia. Dan akhirnya saya Dici pamit ya dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti Anda akan ikuti siaran bersama Pro 3 RRI, dan tentunya selamat menikmati suasana istirahat terbaik.

Waktu terbaik Anda ya bersama keluarga, menikmati waktu istirahat untuk malam hari ini. Dan sampai jumpa lagi bersama saya Dici dan juga semua rekan-rekan Pro 1 RRI Merauke ya. Kru Pro 1 RRI Merauke yang tentu akan menemani Anda lagi untuk informasi dan hiburan program-program yang

0: वबरकातुहू।
1: Menteri Pertahanan Syapri Samsudi membahas soal pengamanan wilayah udara dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan itu membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara. Menurut Syapri Samsudin, pertahanan udara menjadi perhatian penting oleh pemerintah karena akan mempengaruhi kepada pertahanan atau ketahanan nasional. Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Suswati Tito Karnavian mengungkap masih banyak pemerintah desa yang belum mengalokasikan anggaran untuk Posyandu dalam anggaran pendapatan dan belanja desa karena belum memahami posisi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Menurut Tri, pemahaman yang tepat mengenai posisi Posyandu penting untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pendanaan bagi layanan dasar masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan. Ia mengatakan registrasi akan memberikan identitas dan juga data yang terverifikasi sehingga Posyandu lebih mudah memperoleh dukungan program maupun juga sumber daya dari berbagai pihak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan militer Amerika Serikat secara langsung memantau pelaksanaan gencatan senjata di Lebanon dengan berkoordinasi bersama dengan Angkatan Bersenjata Lebanon dan Israel. Rubio saat ini sedang melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Timur Tengah untuk membahas berbagai isu regional. Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, dilaporkan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dijadwalkan mulai berlaku pada 19 Juni 2026. Namun pada hari yang sama, seorang sumber lapangan militer Lebanon mengatakan bahwa Israel masih melanjutkan serangan udara di wilayah selatan Lebanon. Kedua negara saat ini sedang menjalani putaran baru perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Washington sampai dengan 25 Juni 2026. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana legenda bulu tangkis Indonesia Tri Kusaryanto akan melanjutkan karir sebagai pelatih di klub GX Badminton yang berbasis di Calgary, Kanada. Tri mengatakan kesempatan melatih di Kanada menjadi tantangan baru baginya setelah lama berkecimpung di dunia bulu tangkis, baik sebagai pemain maupun juga pelatih. Tri rencananya akan menangani pembinaan pemain usia muda di GX Badminton, klub yang bermarkas di Calgary, South Rec Sport.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pribadi Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi

0: dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Rafaeli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
0: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
0: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Salah lempar.
3: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri OVAC yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran

0: Tolong, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik. Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Indonesia menyapa malam.

0: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
0: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
1: Iya, sangat, ya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
0: Ya.
1: Karena jujur,

0: Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia memang mereka menang telak 5-1, tapi saat menghadapi Belanda mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problem yang belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Yeah.
0: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang, lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara Swedia, dari lima laga yang mereka lakukan di terakhir sebelum termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali kemenang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda. Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang itu mereka 6 kali clean sheet. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyebabkan
1: bermasalah begitu ya. Iya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Wapan ya.
0: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya. Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa. Transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang.

0: tidak kalah baiknya. Yeah. Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain di belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
0: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan sistem pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
1: Ya. Yeah.
0: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi, ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok, ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat, begitu, Bung Opan?
0: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga itu, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang, karena bagaimanapun
1: perwakilan
0: Jepang
1: Asia
0: adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia, ya, mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia, ya. Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang.

0: Dan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka draw 1-1 dengan Swedia. Yeah. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
0: Jepang
1: di tangan Hajime Moriyasu beda sekarang Jepang ya itu ya.
0: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Yeah. Baik, ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam, salam olahraga.
2: Saya Bang Zaini.
1: Silakan. Bang Lamara, ya silakan.
2: Lamara. Belanda dan Rusia, kalau menurut saya untuk menang sekali ya.
1: Ya.
2: Itu apa namanya titik dari semuanya lah pasti Jepang. Kalau prediksi saya untuk skornya mungkin 6-1 untuk Belanda.
1: Dan Swedia dengan Jepang, Pak?
2: Ya, Jepang.
1: Swedia dengan Jepang, ya?
2: Ya. Jadi, Swedia 3, Jepang 1.
1: Oh, begitu.
2: Tapi ada ini, apa namanya, penyerangnya di Swedia itu loh.
1: Ya.
2: Yang lagi ngetop banget itu.
1: Ya.
0: Yang Gyökeres sama Alexander Isak,
1: ya.
2: Iya.
1: Ada lagi Pak Roni ingin disampaikan, Pak? Baik, terima kasih banyak ya Pak Roni ya. Selamat malam, salam olahraga Pak Roni. Berikutnya ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, selamat malam, salam olahraga Pak.
3: Selamat malam Bang Jaimi
1: ya.
3: Dan komentator.
1: Silakan, Pak Alvin.
3: Saya mendukung Jepang sih. Ke Jepang itu permainannya seperti matematika.
1: Ya.
3: Jadi skornya itu 2-0. Apalagi Hirake Ito, pemain Bayern Munchen itu bagus gelandang membongkar serangan.
1: Ya.
3: Saya boleh usul enggak?
1: Boleh, silakan. Ya.
3: Apa ada kuis lah Gembira Loka RRI?
1: Baik, kami tampung usulannya ya, Pak Alvin ya.
3: Menarik juga kan?
1: Iya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alvin. Oh, 2-0 ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alvin ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia. Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan, wow, tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
0: Iya. Iya, sebetulnya sama seperti Jepang. Ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya.
1: Yeah.
0: Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa diajari. Problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa dibagi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Yeah.
0: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain, artinya begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuki dari pertahanan lawan.
1: Yeah.
0: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
1: Yeah.
0: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari dua gol yang diciptakan oleh Swedia adalah dengan gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang berbeda. Pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
1: Ya,
0: begitu.
1: Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini? Berapa?
0: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada 3 yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan, termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana

0: sama kadang Veda, kadang Ito, Ubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat diri Andri Lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Opan?
0: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
1: Yeah.
0: Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain terbus di awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang, tidak lebih dari 2 gol, dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Ya, baik kalau begitu. Mohon, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
0: Selamat malam,
1: olahraga.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jepang memang punya kekuatan utama di lini tengah juga ya, di mana mereka punya transisi menyerang yang sangat cepat dan kedalaman skuad. Nah, ini yang disiplin juga skuad mereka, ini yang diperkirakan akan menjadi modal besar dari Jepang dalam menghadapi Swedia. Kita akan coba nanti menghadirkan bagaimana jalannya pertandingan antara Swedia versus Jepang. Tadi Bung Opan memprediksi Jepang akan menang 2-1. Anda juga bisa memberikan komentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
1: Habis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Pria. Medan Pria ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Pria. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
2: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: masih bahas soal Jepang versus Swedia yang berlangsung besok ya pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, dan kita siarkan langsung dalam Debar atau Dengar Bareng. Ada Pak John di Bone. Pak John, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak John. Kalau Pak John prediksinya bagaimana?
1: Jepang, saya Jepang.
0: Jepang, berapa skornya?
1: 2-0 Pak.
0: 2-0 ya, kenapa? Yakin Jepang bisa menang?
1: Karena prediksi saya jarang Swedia menang lawan
0: Jepang. Begitu ya. Jadi skornya 2-0 untuk Jepang ya.
1: Tapi saya nggak disiarkan semua ya.
0: Iya.
1: Terkadang ada siaran tunda ya.
0: Oh, jadi pasukan dari Pak John sebaiknya disiarkan semua pertandingannya begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, kita tampung ya Pak John ya, masukannya Pak John ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak John ya. Malam Pak, salam olahraga.
1: Iya. Iya, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Asep di Padang. Pak Asep, malam Pak, salam olahraga.
2: Iya, iya.
0: Kalau Pak Asep bagaimana prediksinya?
2: Kalau prediksiku aku ini panonya mendukung Jepang.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau prediksiku 3-1 nanti.
0: 3-1 untuk Jepang begitu ya. Kenapa yakin Jepang menang, Pak?
2: Karena apa namanya, Jepang itu boleh dibilang orangnya gesit gitu kalau aku bilang deh.
0: Jadi yakin Jepang bisa menang begitu ya, Pak Asep ya. Baik, ada lagi Pak Asep yang disampaikan?
2: Ya, itu aja.
0: Baik.
2: Maaf, tadi aku juga setuju apa namanya usulan saudara kita itu tadi.
0: Ya. Oh, pertandingan disiarkan semua begitu ya?
2: Iya.
0: Iya, baik. Nanti kami tampung ya Pak masukannya ya, Pak Asep ya. Terima

0: Jepang biasanya menerapkan pola permainan kolektif yang sangat terstruktur dengan fokus pada penguasaan bola dan keseimbangan transisi. Sementara kalau Swedia mengandalkan gaya sepak bola Eropa Utara yang pragmatis menonjolkan kekuatan fisik, kecepatan serangan balik, dan juga ketergantungan pada ketajaman penyerang papan atas mereka. Nah, pelatih Haji Memoriasu cenderung menggunakan formasi dasar 3-4-3 yang sangat cair. Pola ini menekankan kontrol lini tengah dan kedisiplinan pergerakan memungkinkan mereka untuk dengan cepat beralih dari bertahan ke menyerang dengan umpan-umpan pendek yang presisi. Nah, kalau Swedia biasanya beroperasi dengan skema memanfaatkan keunggulan fisik dan bola-bola atas. Di bawah arahan pelatih Graham Potter, Swedia kerap mengandalkan pertahanan blok rendah atau low block atau pertahanan solid 3 back untuk menyerap tekanan sebelum melepaskan serangan balik cepat yang mematikan. Pak Agung di Badung, Bali. Pak Agung, selamat malam, salam olahraga. Pak Agung.
1: Selamat malam,
0: Pak. Salam olahraga, Pak Agung. Kalau prediksi Pak Agung bagaimana?
1: Halo.
0: Silakan, Pak Agung.
1: Yang menang
0: kira-kira Swedia. Oh,
1: Swedia. Mas Rumah, ya Swedia.
0: Oke. Kenapa yakin Swedia menang, Pak Agung?
1: Yakin, Pak.
0: Oh, yakin saja. Ya, oke. Berapa skornya?
1: 1-0.
0: Oh, begitu ya. Baik, ada lagi Pak Agung yang disampaikan?
1: Itu aja, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Agung ya. Malam, Pak Agung. Ya, yang ingin berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Sementara kalau untuk karakteristik ini serangnya, Jepang biasanya mengandalkan kelincahan kolektif dan juga dari aktivitas pemain sayap mereka yang efektif juga dalam menyerang. Pergerakan tanpa bola dan rotasi posisi antara gelandang dan penyerang menjadi kunci utama Jepang dalam membongkar pertahanan lawan biasanya. Sementara kalau Swedia menyerang secara vertikal dan langsung atau direct football dan mengandalkan striker kuat dan cepat seperti Viktor Gyökeres dan Alexander Isak. Mereka sangat berbahaya dalam situasi satu lawan satu dan juga duel udara. Pak Fadil di Makassar, Pak Fadil, selamat malam, salam olahraga. Pak Fadil. Pak Fadil. Oh, Pak Fadil, selamat malam, Pak, salam olahraga.
2: Iya, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya, Pak Fadil. Bagaimana prediksi dari Pak Fadil?
2: Iya, Jepang, saya.
0: Jepang ya, berapa nol skornya?
2: Skornya mungkin 2-1.
0: Ya, kenapa yakin Jepang menang?
2: Yakin karena semua lini alhamdulillah rapi sekarang. Dalam menyerang.
0: Ya, menyerang dengan cepat begitu ya.
2: Iya, diserang juga rapi dia.
0: Ya.
2: Contohnya negara Eropa, Belanda.
0: Ya.
2: Bisa tahan dua sama.
0: Ya.
2: Skornya menang 4-0 di
0: Indonesia.
2: Ya, menang Jepang. Kalau boleh tahu pertandingan awal ini jam berapa yang main?
0: Jam 6 nanti kita hadirkan pertandingan Jepang dengan Swedia, Pak.
2: Oh, enggak ada nih jam 3.
0: Ah, nanti ada, Pak, nanti. Nanti kita sampaikan ya.
2: Jerman.
0: Ya, Jerman dengan Ekuador.
2: Oh iya, sebentar supaya saya dengar.
0: Iya, pukul 3 nanti, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Dinda berikutnya di Makassar ya, di Bogor Bu Dinda ini. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga. Waduh, saya pikir pindah ke Makassar, Bu Dinda.
3: Kenapa? Pindah ya?
0: Iya.
3: Aduh, salam olahraga, Bu Dinda.
0: Salam olahraga, Bu Dinda. Bagaimana kabarnya, Bu Dinda?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Bogor hujan atau bagaimana malam ini?
3: Iya, tadi sempat hujan sore tadi.
0: Oh.
3: Masih rintik sih.
0: Oke. Okay.
3: Rintik-rintiknya lebih kecil dari rintik-rintik sih.
0: Pasti Bu Dinda jagoin Jepang ya.
3: Oh, so pasti. Dari dini hari diminta berkomentar Jepang pastinya. Karena mewakili Asia kan.
0: Iya. Tapi selain mewakili Asia, apa yang membuat Bu Dinda yakin Jepang bisa menang?
3: Jepang itu dia semangat pantang menyerahnya.
0: Oh, itulah yang jadi modal utama begitu ya.
3: Modal utama, iya. Selain memang mewakili Asia ya, kita sebagai orang Asia kan kepengen dong Asia tuh bolanya tuh unggul gitu kan.
0: Yeah.
3: Walaupun sebetulnya di hati itu unggulannya tuh yang nama-nama besar tuh seperti Argentina, Portugal
4: gitu. Ya.
3: Bukan nama apa dini hari nanti
4: perwakilan Asia.
3: Ya, perwakilan Asia. Ya, pasti Asia lah unggulannya. Ya. Mudah-mudahan unggul. Oke. Okay.
4: Baik, terima kasih banyak Bu Dinda. Selamat malam, salam olahraga Bu Dinda. Kita menuju ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Pak Trisno, selamat malam Pak, salam olahraga.
5: Salam olahraga.
4: Nah, kalau prediksi Pak Sutrisno bagaimana? Pak Trisno?
5: Ya.
4: Ya, bagaimana prediksi Pak Sutrisno?
5: 3-0
4: Jepang. Jepang ya, berapa nol skornya?
5: 3-0
4: untuk Jepang, kenapa yakin Jepang menang?

0: istilahnya kedodoran begitu ya, apalagi menghadapi Jepang begitu, menurut Pak Trisno.
1: Oke.
0: Ada lagi Pak yang disampaikan Pak Trisno?
1: Itu lebih supaya lebih ramai lagi nanti Jepang nggak
0: ada. Ya, baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Trisno ya. Malam Pak, salam olahraga. Jadi pada pukul 03 nanti kita juga akan siarkan ya pertandingan antara Ekuador dengan Jerman. Pukul 06-nya pertandingan antara Jepang dengan Swedia. Baik, ada Pak Lee di Manado. Pak Lee, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam Bro 3, salam olahraga.
0: Ya ya, kalau dari Pak Lee bagaimana prediksinya?
2: Saya mendukung Jepang.
0: Jepang, berapa nol skornya?
2: 3-0.
0: 3-0 untuk Jepang, kenapa untuk yakin Jepang. Jepang menang? Apa yang menjadi pertimbangan Pak Lee?
2: Saya yakin, karena Jepang permainannya bagus.
0: Ya.
2: Dan saya tahu dari dulu Jepang itu kuat
0: ya.
2: Permainannya. Ya. Gitu.
0: Baik, jadi 3-0 skornya begitu ya, Pak Lee ya.
2: 3-0 untuk Jepang.
0: Baik, ada lagi disampaikan Pak Lee.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya Pak Lee.

0: Berikutnya ada Pak Cedar di Aceh. Pak Cedar, selamat malam juga Pak. Salam olahraga. Pak Cedar. Pak Cedar, selamat malam.
1: Halo.
0: Malam
1: halo,
0: Pak Cedar. Salam olahraga. Waalaikumsalam.
1: Olahraga.
0: Iya. Kalau Pak Cedar, bagaimana prediksi Jepang versus Swedia?
1: Iya. Mudah-mudahan ya Jepang dapat melangkah. Tapi persaingan ini agak lain malam ini Bung Zaini.
0: Iya. Kenapa itu Pak?
1: Sepertinya ini mereka berbagi angka imbang ini.
0: Oh, begitu ya. Prediksinya ya.
1: Ya prediksi saya, tapi mudah-mudahan dapat melangkah. Mudah-mudahan Jepang menang, tapi tersalah ini imbang nih.
0: Ya. Kali ini pertandingan hidup mati juga nih Pak bagi kedua sebelasan ini. Itu prediksi Pak Cidar ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Cidar. Ada lagi Pak yang disampaikan?
1: Okay. Ada. Apa? Ini mudah-mudahan ini saya mendukung saya yang dulu yang pertama masuk ya. Mudah-mudahan RI dapat siaran langsung semua pertandingan, apalagi ya. Di Bapak, 32 besar nanti Om Zedek.
0: Siap. Terima kasih banyak ya, Pak Cidar ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Malam, salam olahraga. Berikutnya Pak Yanti di Toli-Toli. Pak Yanti, selamat malam. Salam olahraga.
2: Halo, selamat malam. Salam olahraga.
0: Ya. Pasti Jepang juga ini.
2: Pasti Samurai Zero.
0: Berapa skornya prediksi?
2: Saya nggak mau prediksi skor ya Bung Zaini ya. Melihat apa ya, melihat Jepang yang pola mainnya itu ya cukup tekatan,
0: impresif ya.
2: Mainnya disiplin, wah hebat luar biasa dan udah teruji kemarin itu ya. Terus tapi nggak bisa nganggap remeh juga tuh Swedia ya. Karena Swedia itu dikenal parah tangguh semua itu ya. Dan bermainnya kolektif ini ya.
0: Gaya-gaya permainan Eropa Utara lah, mengandalkan kekuatan fisik juga mereka itu dan serangan balik.
2: Bisa

0: insyaallah Jepang menang deh. Itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti. Selamat malam, salam olahraga Mbak Yanti. Berikutnya ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat malam Pak, salam olahraga.
2: Salam Bung, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Kalau prediksi Pak Caswa bagaimana Pak?
2: Kalau saya nanti dukung yang sebelahnya lah.
1: Kenapa yang, Pak Caswa?
2: Yang apa ya tadi? Apa ya, Jepang sama mana ya?
1: Swedia.
2: Swedia ya, yeah. Swedia. Kayaknya menurutnya prediksi saya 2-0 Bung.
1: Oh, 2-0 buat Swedia begitu?
2: Iya. Iya.
1: Kenapa ya, yakin Swedia menang Pak?
2: Ya karena permainannya bagus tadi malam.
1: Oh begitu ya.
2: Iya. Terima kasih.
1: Baik, ya, terima kasih banyak ya Pak Caswa ya. Selamat malam.

0: saingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Anjir, Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang

0: pasal bertanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 2 kali.
0: 25 gol itu berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Ayo, oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
3: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
4: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
5: Aku kurang suka belajar matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
6: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
3: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
7: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.
9: Berikut kami sampaikan juga pengumuman pemerintah terkait dengan jajak pendapat atau polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang kami hormati, Pak Wamen Sesnek, Pak Deputi Bakom, serta juga hadir dari sini dari ADGI Pak David, ada ya Pak David. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemensetnek, Bakom RI dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia ADGI dan rekan-rekan media terkait dengan perancangan logo HUT RI ke-81, di mana perancangan logo HUT RI ini merupakan wujud kolaborasi antara Kemensetnek, Kemenekraf, dan ADGI dalam menghadirkan identitas visual nasional yang merepresentasikan semangat Indonesia. Logo HUT RI bukan sekedar elemen visual, tetapi simbol kebangsaan yang hadir di ruang publik. Karena itu proses pembuatannya dirancang secara kolaboratif, profesional, dan kini atas arahan Bapak Presiden, proses pemilihan logo semakin partisipatif melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Sayembara logo HUT RI ke-81 diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Dalam proses ini, Kemenekraf berperan mendorong partisipasi talenta kreatif nasional serta memastikan proses kurasi berjalan secara profesional hingga terpilih 5 desainer finalis terbaik. ADGI sebagai mitra strategis turut berperan dalam menjaga standar kualitas desain, kekuatan narasi, serta relevansi visual dari setiap karya yang dihasilkan. Sejak tahun 2016, kolaborasi antara Kemenekraf yang sebelumnya Bekraf dan Kementerian Parekraf dengan Kemensetnek dan ADGI terus terjalin dalam mengembangkan identitas visual logo HUT Republik Indonesia. Tahun 2026 menandai tahun ke-11 kolaborasi ini sebagai wujud konsistensi dalam membangun identitas visual nasional yang kuat. Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling ini sebagai representasi semangat bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Juri Ardiantoro dan dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya jajak pendapat polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
11: Terima kasih Pak Menteri Ekraf, Pak Fatah Devi dari Bakom yang saya hormati, teman-teman media yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf. Pertama kami ingin sampaikan bahwa untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, selain hari ini akan diumumkan untuk jajak pendapat pemilihan logo resmi, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk peringatan HUT RI ke-81 juga sudah dipilih atau sudah ditetapkan tema peringatan HUT RI, yakni tema peringatan HUT RI ke-81 adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nanti tema ini akan menjadi satu kesatuan dengan logo yang akan dipilih dan kemudian akan ditetapkan sebagai logo resmi hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, teman-teman, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf, bahwa Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung, ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat, milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Jadi aktif, partisipasi masyarakat dimulai sejak turut serta di dalam pemilihan logo resmi hari ulang tahun ke-81 ini. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana masyarakat terlibat di dalam pemilihan logo ini? Kita bisa lihat di dalam portal resmi yang akan diluncurkan, dan nanti di sana akan ada proses atau petunjuk yang bisa menuntun setiap masyarakat untuk memilih salah satu dari lima. Untuk memilih salah satu dari lima kandidat yang sudah terpilih melalui proses panjang yang dikoordinasikan Kementerian Ekraf. Oke, jadi logo dan identitas visual peringatan HUT RI ke-81 atau biasa kita sebetulnya resminya HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Lanjut. Klik partisipasi, mengapa penting masyarakat ikut terlibat. Jadi, lima kandidat yang akan dipilih itu adalah hasil dari karya para desainer grafis yang sudah tergabung dalam Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI. Jadi setiap karya menghadirkan interpretasi kreatif dan unik terhadap tema HUT RI ke-81. Jadi semua desain ini berlandaskan atau didasarkan pada pemahaman mengenai tema, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kemudian dikurasi secara profesional dan kemudian menghasilkan lima itu. Terus, teman-teman, kita juga memberikan hadiah panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan, akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua, cara memilihnya adalah bisa dibaca nanti dalam website, ada langkah-langkah yang jelas berurutan. Kemudian waktunya kapan? Periode pemilihan logo mulai hari ini sampai tanggal 28 Juni 2026. Hari ini tanggal 24 Juni sampai 28 Juni 2026. Tentu saja nanti akan ditutup pada jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59. Nah, kemudian dari 5 kandidat ini silakan masyarakat bisa mengeklik. Ada satu karya David Wirawan dari Surakarta, ini logonya, kemudian juga visualisasi dalam berbagai media atau implementasinya, dan juga ada penjelasan filosofisnya dari setiap logo. Bisa ke bawah, klik ke bawah, tarik ke bawah, tutup lagi, ganti, oke. Nah, kedua, tarik ke bawah. Nah, ini bisa pilih di situ. Ini yang dari karya Fajar Novario dari Padang. Oke, terus lanjut. Selanjutnya, karya ketiga adalah karya dari Kanda Putra dari Denpasar. Kemudian, selanjutnya, karya selanjutnya adalah dari Rizkiawan dari Malang. Kemudian karya selanjutnya yang terakhir adalah dari Batam, dari Tiffany Johan. Jadi itulah teman-teman 5 logo yang akan kita sebarluaskan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mengakses informasi ini dalam berbagai kanal yang akan nanti kami titipkan media sosialisasinya, sehingga mudah-mudahan keterlibatan masyarakat secara luas bisa kita tampung di dalam memilih dan berpartisipasi memilih logo ini. Demikian teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin membahas soal pengamanan wilayah udara dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan itu membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara. Menurut Syafri, pertahanan udara menjadi

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin mengatakan, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal yaitu 7.500 SPPG. Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air karena terus berkembang. Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki berbagai opsi jika Iran menolak menyetujui ketentuan kesepakatan bersama, tetapi ia tetap lebih memilih jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa nota kesepahaman MOU antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah kesepakatan final. Itu hanya menciptakan kerangka kerja dan garis besar untuk negosiasi lebih lanjut. Sebelumnya pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman tersebut secara jarak jauh. Dokumen itu mengatur penghentian konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Adila Sujiadi bersama dengan pasangannya Vera Fonareva melangkah ke semifinal Betonbrook Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas ganda Slovenia Andrea Kleva Nika Radisic. Dalam pertandingan perempat final ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Betonbrook, Jerman, Adila dan juga Fonareva menang 2 set langsung 6-1, 6-2. Kemenangan tersebut membawa mereka ke semifinal bertemu dengan pasangan Taiwan China, Xi Xuanwei dan Wang Xinyu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi content.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Ini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Undi-undi, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara, Papua, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabut di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi asap atau kabut di Mataram.

0: Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap

0: Saat para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpangkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara.

0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan juga rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suwanda.
1: Lukman Malanuang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
2: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad

0: Patistan Suanda 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
5: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa malam.

kita beralih ke informasi lainnya, di mana matchday ketiga penyisian grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut informasinya, Nia Rabtu di Tiloli.

Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya, kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

Indonesia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

saingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ojek online optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
2: Pengemudi ojek online atau OJOL menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan OJOL yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun Federal di Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
2: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
3: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Kotiga, Tips Mengudara untuk Indonesia.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Bagi kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tol. Undi-undi. Kalau kamu makan ujiannya, Tok. Apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
4: Indonesia menyapa malam.

0: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
2: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kabinsos, kemudian Pak Kisdik, Pak Kis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
3: Guru transisi.
1: Karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini. Ini juga saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Buatnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
1: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, kedua, yang kedua lewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya kami harus perlu lakukan. Nah, rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Puan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: mengaku juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau GAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda? Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang Hari Keluarga Nasional ke 33. Pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukpangga menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
1: Ada salah satu program kita namanya gemar gerakan ayah mengambil rapot.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya gemar gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali. Iya, 3, 2, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu ayah wajib hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
0: Jelang warta berita pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Lukman.

0: Bentar nih.
1: Empat nih, rapatkan dan keluarganya.
2: Oh, apain sih? Tiga gua aja.
0: Cepat ke tengah. Dia luar biasa.
3: RRI Now, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now, di Inihom TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Now, tonton yang Anda dengar.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: Fa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
1: Saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar mass event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung perkembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti ya, saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, untuk sudah ada sekarang yang bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
0: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
2: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan dan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
0: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Dian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
4: Saat ini sudah 90% selesai.
5: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
4: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kepala Dinas, kemudian dari Sosdik, dari pendidikan, kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah. Antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu,
6: guru transisi.
4: Karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan ada guru yang mengajar di sini. Juga saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini, semua harus siap.
5: Kabar Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Pokoknya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
6: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian
7: penjangkauannya. Jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1 atau 2, yang lewat 2 lewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah hanya ini kami harus perlu edukasi. Nah, rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena si Emma anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
5: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menjenguk setiap harinya. Tama Ponto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: persaingan grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ecuador. Ecuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ecuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ecuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ecuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ecuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ecuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ecuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ecuador akan melangkah.

yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot

Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1940.

dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan dini hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan dengan Ibu

komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

Kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Benar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bagaimana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menurut.
0: Ya, gitu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kan, kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan, kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam.
0: Iya.
1: Itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya, kesempatan untuk bisa menggunakan modal itu untuk usaha lebih baik lagi. Dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu
0: kan. Bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik, kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik.
1: Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi oleh Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak narasumber. Baik kok. Pak.
2: Iya Pak.
1: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Republik katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini kongkongan-kongkongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya operasi merah putih.
0: KDKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi dia Pak ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik. Ya.
1: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari untuk teman-teman, siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya. Jadi kalau kami di Riau itu, saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia ini lah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang koperasi merah putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternakan, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Trio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atom di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Selamat dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya Pak Eko ya, narasumber kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum mengajukan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya. Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau, kalau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
0: Ya, gimana jadi, Pak Ismail?
4: Masalah apa, koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang, batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang harus tegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Lukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus nanti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pakai kan. Ini harapan saya.
0: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Atong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Pak, saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi perentenir gitu.
0: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul, jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas, nah, sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya bisa lebih sejahtera gitu. Nah, ini yang perlu terus disadari dan menjadi proteksi atau koreksi ya, bila memang
0: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi, dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, perusahaan milik negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi. Saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
0: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang penduduk miskin dan miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu, itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun ini aja. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Ya, di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
0: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Sehat ya.
2: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
0: Iya.
1: Selamat malam, Pak Caswa.
2: Pancasila, semuanya.
1: Halo.
2: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
0: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
2: Iya. Jadi gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Kan ini termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertalit itu udah tidak ada. Ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
0: Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes. Kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis, kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang, Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka-mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi yang mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini, generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
0: Pak
1: Samarinda. Saya lupa nama.
0: Pak Solan
1: ya. Pak Solan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kemarin 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu ada perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik dari Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
0: Betul.
1: Garis-garis besar
0: haluan negara. Iya, iya.
1: Saya ingat itu. Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya.
1: Betul. Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya, iya.
1: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah gak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan
0: Pak Soan,
1: Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat, gitu. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami. Tidak hanya kita ngomong aja, kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu Mas.
0: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita, dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya, nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
1: Siap. Ya. Selamat malam. Ketemu nanti.
0: Dengar jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada Gombloh dengan Gebiar-Gebiar.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Pendudukan dan Pembangunan Keluarga Mendikbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
2: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
1: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali. Tiga tahun.
1: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
4: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
5: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini minggu depan 8% potongan komisi ini.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sudan Devandi, RRI Pro 3, Tersebut Udara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Ah, arah kuning. Karena Jepang menjadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang

0: pertama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main main.
1: Karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Toku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas. Terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia.
2: Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi Kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: lagi diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Karena yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini, atau Pak siapa tadi ya, dimana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, dimana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok sudah tidak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah suku buruh ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong, maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat gotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama senetika dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: Dan harus ditertibkan ya, dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kemarin semangatnya kembali, semangat kegotong royongan itu sendiri. gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber apa pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini tidak memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya. Tapi kan saya melihatnya gini mas, ya oke lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli, tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus. Tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh operasi
0: yang sudah terbangun.
1: Itu kritiknya, betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya inovasi baru
0: lah untuk menyanyi
1: hal seperti
0: itu. Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya Pak Eko ya. Kita silakan. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari Pak Alan. Halo Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari Pak.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja. Pak Eko, semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja
0: Pak Lumat ya. Terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak. Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, tahun dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini udah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. nelayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pengelukman Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
4: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Ufman. Pak Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, jangan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Usman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini, dan itu diikuti dengan semangat patriotisme ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini, dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu ya, itu yang saya lihat saat ini jadi penting sekali keadaan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi, itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi ya. Para UMKM ini harus didorong terus menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal ya. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali dia dikumandangkan Ibu Pertiwi Mas Lukman. Saya nggak tahu nih siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini. Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini kan. Di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya dengan ego sektoral gitu ya. Kalau kita kembali kembali lagi itu juga yang di pusaka Indonesia kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi, Mas.
0: Mengembalikan semangat ya. Nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
4: tidak
0: melihat bagaimana
4: pusat itu masuk, Mas.
0: Iya,
4: tidak hanya itu, Mas, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
0: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya.
4: Silakan.
0: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
5: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
0: Ya,
4: ya asik, ada seru ya.
5: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
5: Dan saya terus terang saja merindukan zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali. Yang harapan saya ya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya. Pada
5: bisa diketemukan apa tidak nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat sembari semula. Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
6: Selamat dini hari menjelang pagi, Bang Lukman Tara, ganteng. Sama Bang Sobi ya.
0: Iya.
6: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih usah berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
6: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
6: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh iya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya, Bang Lukman ya.
0: Betul.
6: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus juga tuh tantang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya. penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman, komentar saya opini pagi ini Bang Lukman Tara. Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
7: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
8: Selamat dini hari.
7: Ya, silakan, Pak Nanang.
8: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
7: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa ketanggapan atau pertanyaannya, silakan.
8: Ya, Pancasila ini yang terkait kan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
7: Iya.
8: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa namanya antara kesenjangan ekonominya, tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun mau dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus di murah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah, jadinya ya yang lebih dipentingkan, jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu. Bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita tidak bisa maju, Mas.
7: Baik, ya gitu aja, Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang.
8: Ya, ekonominya bagus sekali ya.
7: Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
9: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun, dari Purwokerto, Bu Ria dari Tebet, Parangan dari Mataram.
7: Ya.
9: Memang ya itu kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas. Jadi punya rencana jangka panjang, sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan, sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya. Bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali, itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria itu berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, apa namanya, politiknya gitu kan, sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang kami tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis, gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital, gitu ya. Mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penerap dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan, gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya. Dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria, gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang, itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar, yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal, kapitalisme gitu ya. Nah ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi, dan sisi juga memberikan kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri. Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir, yang tadi saya sampaikan BUMN bisa hadir ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Pochin ya, Pochin Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya, itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan, adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh ke Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Ini harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram. Ya saya sepakat memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali ya, dan kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh, yang bisa bersaing di dunia internasional. Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Baik. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga menjadikan saya sepakat penting sekali dalam membangun bangsa ini.
7: Ya. Kita akan mendengar lagi, Pak Eko ada menunggu ini Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
10: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, silakan.
10: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila sebenarnya sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada nggak benar, pada korupsi, pada ini, jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
7: Baik.
10: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
7: Baik, kita cari poin yang kami tangkap ya, Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja, Pak Pandu silakan.
11: Iya, oke Mas. Ini Mas Truman ya.
7: Iya, Pak Pandu.
11: Kalau ini kan apa ekonomi Pancasila ya?
7: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
11: Iya ya, karena dia ingat Pak Mubiarto juga ini kan ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu, kemudian yang ada dalam beradab. Kalau kita berusaha keuntungan berapa persen kan gitu, dan tidak ada tipu menipu ya kan, jujur itu kan, seperti itu.
7: Baik.
11: Dalam Pancasila. Itu aja Mas.
7: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya, dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
9: Ya, terima kasih Pak Ruman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini, gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan. Bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen, gitu ya, Pak Sutradjian Dewanto dan Bu Aibita Sari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena itu penting sekali. Kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya. Contohnya aja nggak benar ya, pasti kita juga nggak benar. Kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya. Harus jujur, tidak boleh penipu, saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari setiap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya, karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk ke KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya. Mas Lutman ya. Nah, kemudian
7: Ibu Tania di Kemang.
9: Kemang ya. Apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya, jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dibudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM mas, jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya, tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko lontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan. Walaupun ada juga sih supermarket yang 24 jam. Jadi tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena tidak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya, dan cukup pajak itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Dengan cara apa saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini, yang malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
7: Baik. Itu. Ya, baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
9: Terima kasih kembali Pak Usman, terima kasih.
7: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk

0: dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
3: Waktu Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
1: Dikonfirmasi soal uang $5,000 dan $16,000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Soal pengaturan kuota haji.
1: Pak,
2: pemeriksaan ini merupakan yang

0: komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Harun Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
4: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
3: Sementara itu, Alek Chandra, selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto, tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
5: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan kekuatan hukum tetap.
3: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia menyapa dini hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin. Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Catatan Peristiwa.
4: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum, seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-piku kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: jaringan berita nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam debar atau dengar barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya,
2: begitu Bung Zaini.
1: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Ya.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakoni. Jepang, lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia, dari lima laga yang mereka lakoni terakhir sebelum piala, termasuk sebelum piala dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan, termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang antas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan, mereka 6 kali tidak kebobolan. Ya. Sementara Swedia, bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah. Begitu ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang, terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Yeah.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
1: Yeah.
2: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
2: Satu-satunya problem bagi Jepang

0: dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
1: Ya.
0: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
1: Ya.
0: Sementara di Kubo Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemainnya juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan.
0: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
1: Ya.
0: Karena bagaimanapun
1: Jepang adalah wakil Asia
0: dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3
1: ya.
0: Kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cegah dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
1: Ya.
0: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia. Ya. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
0: Jepang yang
1: bisa Haji Moriyasu beda sekarang ya. Jepang yang itu ya.
0: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
0: Iya. Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang. Ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya.
1: Ya.
0: Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Ya.
0: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuk dari pertahanan lawan.
1: Ya.
0: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
1: Yeah.
0: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang berbeda. Artinya pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
1: Ya, begitu. Nah ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya aktivitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini? Pengapan?
0: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya di Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Mereka itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka sangat kuat. Nah yang ketiga adalah kecepatan mereka, transisi bertahan serta transisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis, ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo atau bahkan Machino. Nah ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Apan?
0: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar. Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau kalau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Ya. Baik, kalau begitu Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
0: Salam olahraga, Bung Apan. Selamat malam, terima kasih.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Leader wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman, tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Ya, benar sekali Bung Lukman. Memang secara kualitas, secara historis, dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya,
1: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia. Pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu, memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup F. Artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh. Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati. Karena kalau sampai Ekuador kalah, maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya, karena hasil dari 2 kali bertanding 1 kali kalah dan

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat penuh berkah, atas limpahan kesempatan serta limpahan kesehatan hingga saat ini kita masih diizinkan untuk mendengarkan sejenak renungan tentang bulan penuh berkah, bulan Muharram. Marilah kita dengarkan bersama melalui saluran udara Pro 2 RRI. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita berharap akan syafaat salawat kepada beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah, pagi ini kita diberikan anugerah indah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nafas kehidupan, yang artinya kesempatan untuk menata dan menatap hari baru dalam kesyukuran kepadanya, terlebih lagi di hari yang penuh berkah yakni hari Jumat di bulan Muharram. Marilah sejenak kita merenung, merefleksikan diri dan membersihkan hati serta mengisi jiwa dengan energi yang positif. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan Muharram sebagai pembuka tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar penanda waktu, tetapi juga momentum reflektif untuk merenungi dinamika hidup yang penuh fluktuasi. Dalam setiap pergantian tahun kita diingatkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan lurus dan stabil. Ada naik turunnya, ada suka duka serta tantangan yang datang silih berganti. Bulan Muharram menghadirkan ruang untuk menyegarkan niat, menata ulang langkah dan memperkuat spiritualitas agar lebih siap menghadapi perubahan dan ujian hidup. Dinamika kehidupan seperti roda yang berputar. Kadang kita berada di posisi atas yang diselimuti dengan kebahagiaan, kesuksesan, optimisme, penuh dengan kecukupan dalam berbagai hal dan melihat dunia penuh dengan keindahan. Namun, kadangkala kita pasti berada di posisi bawah dengan berbagai masalah menimpa. Kesedihan yang datang bertubi-tubi, cobaan datang silih berganti, pesimisme menghantui dan merasakan dunia tidak bersahabat dan melihatnya dalam bayang-bayang ketakutan. Menghadapi kondisi ini, Muharram menjadi momentum tepat untuk menguatkan kesadaran bahwa kita harus memiliki tekad dan bekal kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Bulan pertama tahun Hijriah ini bisa kita maksimalkan untuk melakukan introspeksi perjalanan masa lalu, mensyukuri keberadaan kita di masa kini dan mempersiapkan perjalanan di masa depan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti gelombang yang datang silih berganti, kondisi naik turun dalam kehidupan ini justru mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, ketekunan dan harapan. Dalam Islam, setiap perubahan keadaan harus kita sikapi dengan tawakal dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya, setiap musibah atau nikmat membawa pesan ilahi yang hanya dapat dipahami oleh hati yang jernih dan penuh kesadaran spiritual. Kita harus senantiasa syukur saat mendapatkan nikmat dan sabar saat menghadapi cobaan. Oleh karena itu, bulan Muharram menjadi momen paling penting untuk merenungi perjalanan hidup, memperbaharui niat, dan memperkuat optimisme. Muharram memberi ruang kepada kita untuk kembali menata hati dan menyadari bahwa fluktuasi kehidupan adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan kita di dunia. Yakinlah Allah senantiasa memberi yang terbaik kepada kita ketika kita menghadapi sebuah masalah dan cobaan. Semua itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan kita. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri dan memohon kepada Allah dengan berdoa agar senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memaknai bulan Muharram dapat dilakukan melalui beberapa dimensi penting,
Yang pertama yakni momentum hijrah atau transformasi diri. Sebagai bulan pembuka dalam kalender hijriah, Muharram mengajak umat Islam untuk berhijrah dari kebiasaan buruk menuju amal soleh. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaharui niat, meningkatkan kedisiplinan, dan memperbaiki kualitas ibadah maupun hubungan sosial. Yang kedua, bulan yang dimuliakan, Muharram termasuk dalam Ashhurul Hurum, yakni bulan-bulan haram, bersama Zulqa'idah, Zulhijjah, dan Rajab. Pada masa ini, umat Islam dianjurkan untuk menghindari perbuatan zalim, yakni sangat dilarang untuk berbuat maksiat, memulai permusuhan, atau menzalimi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah meningkatkan amal soleh. Segala bentuk kebaikan yang dilakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, keutamaan hari Asyura, artinya 10 Muharram. Di pertengahan bulan terdapat tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura. Hari ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting, seperti penyelamatan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kerajaan Fir'aun. Pada hari ini umat Islam sangat dianjurkan untuk mengerjakan ibadah puasa sunnah Asyura yang bernilai menghapus dosa setahun lalu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini, sekaligus menjadi pengingat untuk saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Memberkahi setiap langkah kita dalam kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, dalam tiap sen rezeki yang diperoleh, dan semoga Allah menjadikan Jumat ini, Jumat di bulan Muharram ini, sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi Rohani. Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Unit Reaksi Cepat Opsional Satreskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang sempat viral di media sosial dalam waktu kurang dari 24 jam. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur di Gang Gereja, Jalan Raya Mandala, Kota Merauke. Korban berinisial ML dengan usia 41 tahun bersama ibunya menjadi sasaran dua pelaku yang mengendarai sepeda motor Vega Force hitam. Tas korban ditarik paksa hingga ia terjatuh dan mengalami luka pada lutut serta kaki kiri. Berdasarkan hasil penyelidikan dan petunjuk rekaman CCTV di lokasi kejadian, tim Opsnal bergerak cepat menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Pada pukul 12 hingga 14.30 waktu Indonesia Timur, tim berhasil mengamankan terduga pelaku pertama berinisial MAD dengan usia 18 tahun di wilayah Jalan Cikombong, Kabupaten Merauke. Dari hasil interogasi terhadap MAD, tim kembali memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku kedua. Unit reaksi cepat langsung bergerak menuju Kampung Domba dan mengamankan terduga pelaku lainnya berinisial JAMB dengan usia 16 tahun. Keduanya diamankan bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor Vega Force hitam dan dompet korban warna coklat. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di ruang Pidum Satreskrim Polres Merauke untuk proses lebih lanjut. Para pelaku terjerat dengan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Kita ke info berikutnya. Program diskon tarif tiket kapal yang dijalankan PT Pelni selama libur sekolah turut memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah Merauke, Papua Selatan. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi laut dilaporkan mengalami peningkatan sejak program diberlakukan. Peningkatan permintaan terlihat pada sejumlah rute yang dilayani kapal penumpang Pelni. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlangsung menjelang puncak musim liburan sekolah. Kepala Cabang PT Pelni Merauke, Rona Habi Widarto, mengatakan bahwa program stimulus tarif tiket menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan perjalanan antar daerah. Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang diperkirakan terjadi pada kapal KM Tata Melau dan KM Leuser yang melayani wilayah Merauke. Jumlah penumpang pada periode mendatang diprediksi lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Kebijakan diskon tarif tiket dinilai tidak hanya membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan, tetapi juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan sosial antar wilayah, khususnya di wilayah Papua Selatan. Melalui program stimulus transportasi laut ini, Pelni berharap semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah di Indonesia. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Spada. Selamat pagi, teman-teman. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan mengajak kamu untuk berbahagia dan berseru-seruan dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Di pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat ya teman Pro 2. Hari Jumat itu ada yang bilang hari pendek, tapi sebenarnya sama aja ya teman Pro 2. Hanya saja ada jadwal jeda siang di mana umat muslim itu sholat Jumat ya teman Pro 2. Kalau dibilang hari pendek, enggak juga ya, sama aja teman Pro 2. Tapi bukan berarti di hari Jumat dengan jeda di siang hari, tepatnya di pukul 12 nanti, kamu bermalas-malasan ya teman Pro 2. Enggak kayak gitu teman Pro 2. Setelah sholat Jumat, biasanya yang beragama Islam itu langsung kembali beraktivitas. Yang kerja ya kembali kerja, yang jualan ya lanjut jualan lagi, ya seperti itu teman Pro 2. Jadi tetap nikmati hari kamu ya, apapun harinya, biarpun hari Senin atau hari Selasa dan hari lain-lain tetap harus disyukuri dan harus semangat. Walaupun semua hari sama, tapi kita nggak berharap hari Senin terus ya teman Pro 2. Tiap hari Senin tuh bisa stres. Nggak stres yang gimana-gimana, tapi kapan minggunya nih? Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 26 Juni ini.

Oke teman Pro 2, di 26 Juni ini diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional teman Pro 2. Pada 7 Desember 1987, United Nations Office on Drugs and Crime menetapkan 26 Juni sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Pemilihan tanggal 26 tidak lepas dari momen pengungkapan kasus perdagangan opium di Humen, Guangdong, China oleh Lin Zexu, seorang pejabat pada masa dinasti Qing. Pada 26 Juni 1839, Lin Zexu berhasil memusnahkan opium dan membuangnya ke laut. Lin Zexu dikenal sebagai pejabat yang gigih menentang perdagangan opium di China oleh bangsa-bangsa asing. Apabila ditelusuri sejarahnya, perdagangan opium di China telah dilakukan sejak 1700-an oleh bangsa Eropa, teman Pro 2.

Aksi pemberantasan opium oleh Li Zhenzhu kemudian disusul dengan kebijakan larangan perdagangan opium oleh Kekaisaran Cina. Itulah mengapa 26 Juni dipilih sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Dan masih terus diperingati hingga sampai saat ini, teman Pro 2, agar anak-anak Indonesia dan anak-anak di seluruh dunia itu menjauhi yang namanya narkoba ya, teman Pro 2. Oh ya, buat yang belum tahu, narkoba itu singkatan ya, teman Pro 2, dari narkotika dan obat-obat terlarang. Jadi buat kamu, selalu jaga diri dan juga jauhi hal-hal yang negatif ya, contohnya seperti narkotika ini, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 26 Juni ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan berjalan dengan lancar, dan kamu diberikan banyak rezeki serta banyak duit. Amin, amin, amin, amin.

Ya teman Pro 2, seperti biasa nanti di pukul 7 hingga 8.50 aku bakal nemeni kamu dengan info-info pagi hari. Dan udah ada beberapa info yang disiapin buat kamu nih teman Pro 2. Yang pertama yaitu 72% pria alami stres berat kalau sehari nggak ketemu pacarnya. Gimana ya? Nanti kita bahas deh. Yang berikutnya yaitu sering refleks cek HP padahal nggak ada notif. Bisa jadi otak kamu lagi capek teman Pro 2. Dan info yang berikutnya yaitu penelitian membuktikan remaja yang nggak punya pacar justru lebih minim stres. Ada benarnya, tapi juga ada kontranya teman Pro 2. Ya seperti yang tadi kita, yang sempat aku spill tadi, 72% pria alami stres berat kalau sehari nggak ketemu pacarnya. Tergantung ya, agak-agak gimana gitu aku bahas ini. Tapi nanti kita bakal bahas bersama ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini untuk menemani sarapan pagi hari kamu. Oke, tetap di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Statistik menjamin keberkerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan peningkatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan di seluruh Indonesia. AHY mendorong, khususnya di 36 bandara internasional, untuk meningkatkan kinerja di masing-masing bandara untuk mempercepat konektivitas ke berbagai wilayah. Informasi luar negeri. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani traktat persahabatan dan kerjasama ASEAN sejak 2016. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 344 petinju dari 26 negara akan tampil dalam Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Tercatat sebanyak 433 atlet dan 205 official telah mendaftar dan siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan Jakarta 3 hingga 16 Juli mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung program hilirisasi pemerintah. Sugandia Fami melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto ke Istana Merdeka Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
2: Nah, industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM, ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak ya.
1: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani, mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
3: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu. Orang Bapak Presiden.
1: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, LR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjamin kerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026 dengan melibatkan 1.500

0: 32 petugas terlatih. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1.532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, Erma, menyampaikan dalam pendataan petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelis berupa bangunan usaha dan lainnya maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
2: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
1: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
3: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak, kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
1: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Disdik Sulawesi Selatan dalam mewujudkan sekolah unggulan SMP SMA boarding school terintegrasi. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
4: Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin belum lama ini menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membahas rencana Pemprov Sulsel menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA. Sekolah tersebut akan dilokasikan di Gedung Mulo Makassar. Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin menjelaskan, audiensi dengan wali kota dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya karena pengelolaan pendidikan tingkat SMP merupakan kewenangan pemerintah kota. Lebih lanjut, Iqbal merincikan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan sistem boarding school atau berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027.
5: Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulo yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP SMA. Kenapa saya kesini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Misalnya tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. Karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami ke sini karena SMP kan itu kewenangan kota. Yeah. Nah, makanya kami ke sini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
4: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Aji Suleman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
6: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulo. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana, karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya. Nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.

0: membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok.
1: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tetapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam
0: Rifki menambahkan program tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menilai, program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
2: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat dan kuat sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
0: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
3: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari yang di Politeknik ini pastinya mereka bekerjasama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Dari akses pribadi, ada sedikit yang juga termasuk hobi.
0: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bulog Surakarta memastikan stok beras Bulog di wilayahnya sampai saat ini cukup aman hingga akhir tahun 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Sampai dengan hari ini kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten.
6: Perubulog Surakarta mengklaim ketersediaan beras saat ini cukup aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian disampaikan pimpinan Perubulog Surakarta Nanang Arianto kepada wartawan saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten. Dikatakan cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten sendiri, khususnya di gudang Meger CPR Klaten, terdapat stok beras kurang lebih 14 ribu ton. Cadangan beras tersebut baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten kondisinya cukup aman hingga akhir tahun 2026, bahkan hingga saat awal tahun.
5: Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya. Terus kemudian gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya. Khusus di wilayah Klaten, di gudang Meger ini itu ada 14 ribu ton stoknya. Jadi sangat cukup banyak, sangat cukup sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan itu masih melimpah ya. Jadi kami selain stoknya sudah cukup banyak, saat ini pun juga masih terus melakukan penyerapan.
6: Dikatakan meski stok masih cukup banyak, pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani. Harga penyerapan gabah petani oleh Bulog Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten Marianto memberikan apresiasi kepada jajaran

0: Bulog atas capaian dan cadangan beras saat ini. Ia juga menilai penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP dinilai sudah cukup baik bagi kalangan petani.
1: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
0: Dikatakan pula meski harga pembelian oleh Bulog sudah cukup baik, bila memungkinkan dapat dinaikkan kembali agar kesejahteraan petani semakin baik. Sementara terkait dengan ketahanan pangan, ia juga berharap adanya program perbaikan saluran irigasi mengingat kondisi saluran irigasi di wilayah Klaten sudah cukup banyak yang rusak. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Setelah diterima opini WTP dari BPK, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan ketepatan pelaporan bagi ASN dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisagi melaporkan selengkapnya.
3: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Gubernur di Wamena, Kamis 25 Juni kemarin. Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejak mulai efektif menjalankan pemerintahan pada tahun 2025. Salah satu capaian penting adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN dan OPD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta menindaklanjuti hasil audit keuangan daerah. Meski demikian, John Tabo mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Akan tetapi, ia meminta seluruh OPD dan ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang telah dibangun, serta disiplin kerja yang baik.
4: Saya selaku Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKRI, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan BPKRI wilayah 6. Ini menjadi cambuk buat kita, saudara-saudara PD provinsi yang baru ini dengan dasar-dasar yang baik, agar supaya berikut-berikutnya akan pemimpin akan maju, nanti akan sudah mereka tidak perlu lagi apa memulai dari dasar, dan mereka teruskan dasar-dasar yang kita sudah letakkan dengan baik.
3: Saudara, sebelumnya pada Kamis 18 Juni lalu di Wamena, Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPKRI Laude Nusriadi pada rapat paripurna DPR Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 dan juga mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas permasalahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
3: Roni Hisage, RRI Wamena melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bilke. Di tengah mereka menempatkan Alex Bernhardsen, ada Elliot Stroud, Yasin Ayari, dan juga Gabriel Goodmanson. Sementara sektor serang dipercayakan kepada tiga pemain mereka, yakni Anthony Elanga, Victor Gyokeres, dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan mereka, sementara mereka yaitu kuning dan juga biru, serta Jepang mengenakan kostum dan juga seragam kebesaran mereka juga, yakni berwarna biru dan juga celana putih. Swedia saat ini berada di sebelah kanan kami melaporkan, dan Jepang berada di sebelah kiri. Sesaat lagi kick off akan segera dimulai. Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celcius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Middle distance terserang langsung ke depan dia, yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
4: Spada! Selamat pagi, teman-teman. Bikin pagi kabuk.

Masih di Spada, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, selama ini banyak yang menganggap kalau masa remaja itu harus punya pacar biar dianggap normal. Padahal penelitian justru menemukan hal sebaliknya, teman Pro 2. Sebuah studi dari University of Georgia mengungkap bahwa remaja yang gak pacaran ternyata punya tingkat depresi dan stres yang lebih rendah dibanding mereka yang sering pacaran. Bahkan para guru dalam penelitian ini menilai siswa yang gak pacaran punya kemampuan sosial dan jiwa kepemimpinan yang lebih baik. Artinya apa, teman Pro 2? Gak punya pacar bukan berarti kurang gaul atau gak laku ya, teman Pro 2. Bukan kayak gitu. Bisa jadi kamu justru lagi fokus berkembang jadi versi terbaik diri sendiri. Jadi buat teman Pro 2, gak perlu minder kalau belum atau gak mau pacaran. Semua orang punya proses dan pilihannya masing-masing ya, teman Pro 2. Jadi kesimpulannya, kalau punya pacar itu membuat kamu stres atau mungkin membuat kamu gak bahagia, ya jangan pacaran ya, teman Pro 2. Fokus kembangkan diri, meningkatkan skill, perbangun sosial yang baik, mempunyai banyak teman, lakukan apa yang kamu sukai, dan juga selalu nikmati hidup ya, teman Pro 2. Hidup nih gak hanya tentang cinta aja, teman Pro 2, tapi ada karir yang harus dikejar. Ada juga hal-hal lain yang harus dicapai sebelum kamu menikah. Karena kalau sudah punya pacar, itu artinya kamu harus berdamai dengan diri sendiri dulu, teman Pro 2. Kalau belum berdamai dengan diri sendiri, jangan mengajak pasangan ke masalah-masalah kamu ya, teman Pro 2. Itu sekedar dikit ini aja sih, teman Pro 2, sedikit bukan nasihat, sharing aja itu, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, setelah ini bakal aku ajak kamu untuk membahas. Katanya sering refleks cek HP padahal nggak ada notif, bisa jadi otak lagi capek, teman Pro 2. Siapa nih yang sering kayak gini? Dulu aku kayak gini, teman Pro 2. Nggak tahu kayak nunggu notif dari siapa gitu, sebenarnya enggak, teman Pro 2. Tapi berharap HP itu bunyi gitu, teman Pro 2. Mungkin ini beneran otak lagi capek ya, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Kembali lagi, masih di Sepada Teman Pro 2. Teman Pro 2 pernah gak sih baru 2 menit taruh HP, tiba-tiba udah buka lagi. Bahkan mungkin gak sampai 2 menit Teman Pro 2. Baru sekitar 30 detik ditaruh, ngobrol, ngecek lagi. Atau mungkin baru habis ditaruh sekitar 20 detik, udah ngecek lagi. Padahal gak ngapa-ngapain Teman Pro 2. Dan juga gak ada hal yang penting sebenarnya. Ternyata kebiasaan ini ada namanya loh, yaitu microchecking. Biasanya muncul saat lagi stres, overthinking, burnout, capek mental, butuh distraksi cepat. Otak kita udah terlatih cari dopamin instan dari HP. Makanya dikit-dikit buka Instagram, TikTok, WhatsApp, bahkan cuma lihat homescreen doang Teman Pro 2. Atau sekedar cek notif, ada notif masuk pesan WA dari siapa gitu, padahal ya nggak lagi dalam situasi yang penting Teman Pro 2. Kalau dibiarin terus, efeknya bisa bikin kamu fokusnya gampang buyar, produktivitasnya turun, tidur berantakan, mata cepat lelah, makin cemas kalau jauh dari HP. Tapi tenang Teman Pro 2, ini nggak selalu berarti gangguan mental kok. Bisa jadi cuma tanda kalau tubuh dan pikiran kamu lagi butuh istirahat saja. Coba mulai pelan-pelan untuk matikan notif yang gak penting, kurangi screen time sebelum tidur, jauhkan HP pas kerja atau belajar, dan cari aktivitas tanpa gadget. Kalau kamu bisa, kamu cobain detox digital Teman Pro 2, jadi gak main Instagram, gak main TikTok, gak main X, gak main Twitter, dan lain-lain ya Teman Pro 2. Twitter sama X sama ya Teman Pro 2. Pokoknya gak main sosial media lah Teman Pro 2. Oh lupa sebut Facebook Teman Pro 2. Coba untuk detox digital di mana kamu gak main sosial media dalam jangka waktu tertentu. Seminggu dulu, kalau bisa seminggu. Itu merupakan sesuatu yang bisa merubah pola tidur kamu Teman Pro 2. Dan juga pola aktivitas kamu bakal berubah kalau kamu gak main sosial media. Gak apa-apa, cobain sesekali aja. Kalau seminggu dirasa terlalu berat, cobain 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2? Apakah kamu orang yang terkena microchecking? Kalau udah kayak gitu, sebaiknya kurangi penggunaan ponsel kamu. Silakan pakai HP, tapi ketika penting ya, sekedar buka WhatsApp Teman Pro 2. Oke, itu dia beberapa info yang bisa aku bagikan buat kamu ya Teman Pro 2. Nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan langsung prakirawan cuaca BMKG Merauke. So, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman-teman berdua.
0: Bikin pagi kamu makin seru. Spada.
2: Cuaca hari ini.
3: Terima kasih masih di Spada teman Pro 2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan perkirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Rizaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Rizaldi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Bagaimana Kak kabar hari ini?
4: Sehat, alhamdulillah hari ini baik.
3: Alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan lokal dengan intensitas ringan. Lalu untuk malam hingga dini hari wilayah Merauke akan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk perairan Yosudarso dan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 3,5 meter pada pukul 11 dan 4,6 meter pada pukul 21 malam hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 2,8 meter pada pukul 15 dan 1 meter pada pukul 6 esok pagi hari. Berikutnya informasi titik panas yang terpantau di Provinsi Papua Selatan. Terpantau 31 titik panas yang tersebar di wilayah Merauke yang terpantau di distrik Animha, Malin, Naukenjerai, Okaba, Semangga, Tanah Miring, dan Waan. Kami himbau agar masyarakat selalu waspada akan potensi kebakaran hutan dan lahan serta tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 27 Juni 2026 cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih Kak Rizaldi. Untuk hari ini pagi cerah berawan, siang nanti hujan lokal, dan malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Untuk esok hari berawan, seperti itu ya Kak?
4: Betul sekali.
3: Baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk info cuaca hari ini dan terima kasih juga untuk himbauannya. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
4: Baik, terima kasih, selamat pagi.
3: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan cuaca BMKG Merauke, Rizaldi Ramadan, STR Meteorologi, bahwa prakiraan cuaca Kabupaten Merauke yang berlaku hari ini, 26 Juni 2026, pagi cerah berawan, siang hujan lokal, malam cerah berawan, dan dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari, 27 Juni 2026, berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, nggak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya aku pamit undur diri dari program Spada. Tapi kita masih ketemu lagi ya di pukul 10 dengan Info Pro 2. Nanti di pukul 9, kamu akan ditemani hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani pagi hari kamu. So, buat teman Pro 2, tetap stay tune di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.